0: Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
1: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
0: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
2: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
4: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
3: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
5: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan. Karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
3: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
7: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
8: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
7: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
8: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
9: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
8: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
10: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
11: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
10: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini. Dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi, waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya tiba melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
13: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingi dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat 1000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
12: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh, dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan.

0: nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur, yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: apa nih? Foto-foto pengen KTP lagi.
1: Terada Geral, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok stop coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes aja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun pencairannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kan? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

Tari Sajojo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Papua. Nama Tari Sajojo sendiri diambil dari judul lagu yang mengiringinya, yaitu lagu Sajojo. Lagu Sajojo sendiri merupakan lagu dari daerah Papua yang menceritakan tentang seorang gadis yang diidolakan dan dicintai di kampungnya. Walaupun gerakan Tari Sajojo tidak terlalu menggambarkan lirik lagu tersebut, namun iramanya yang penuh keceriaan dalam lagu tersebut sangat cocok dengan gerakan Tari Sajojo. Tari Sajojo difungsikan sebagai tarian pergaulan atau tarian hiburan yang bisa dimainkan oleh siapa saja yang ingin menampilkannya. Tarian Sajojo ini dimaknai sebagai tarian yang menggambarkan keceriaan dan semangat kebersamaan. Hal tersebut bisa dilihat dari ekspresi para penari saat menari dan gerakannya yang seirama dan

Mendengar program Satu Dari Suri di mana saja Anda berada pukul 9 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar menambah ruang informasi Anda, berikut kami hadirkan 3 tips berturut-turut. Tips ringan ya ke ruang dengar Anda dan kami harapkan tips yang kami hadirkan boleh bermanfaat bagi Anda. Masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Ya, pendengar, menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha yang akan dirayakan oleh umat muslim yang jatuh pada tanggal 27 Mei 2026, kami hadirkan beberapa tips sehat untuk mengonsumsi daging kurban agar tetap aman bagi tubuh. Pendengar, perayaan Idul Adha identik dengan berbagai olahan daging kurban yang menggugah selera. Namun, konsumsi daging dalam jumlah berlebihan tanpa pengaturan dapat berdampak pada kesehatan, terutama bagi penderita kolesterol tinggi, hipertensi, maupun gangguan pencernaan. Agar masyarakat tetap dapat menikmati hidangan khas Idul Adha dengan aman, penting untuk memperhatikan pola konsumsi dan cara pengolahan daging yang lebih sehat. Dengar, dosen gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, Lailatul Muniroh, mengingatkan bahwa penderita kolesterol tetap boleh mengonsumsi daging sapi, namun harus dalam jumlah terbatas dan dengan pengaturan lemak yang tepat. Lailatul Muniroh membagikan tips pola konsumsi dan cara pengolahan daging yang lebih sehat. Yang pertama adalah batasi porsi dan perhatikan kebutuhan tubuh. Pendengar, konsumsi daging sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan gizi harian. Menghindari porsi berlebihan dalam satu waktu makan dapat membantu menjaga keseimbangan nutrisi sekaligus mengurangi risiko peningkatan kolesterol. Tips yang kedua adalah pilih bagian daging yang rendah lemak. Pendengar, sebelum diolah, sebaiknya bersihkan bagian lemak berlebih pada daging. Bagian seperti sirloin dan tenderloin umumnya memiliki kandungan lemak lebih rendah sehingga aman untuk dikonsumsi. Dan tips yang ketiga adalah gunakan teknik memasak yang lebih sehat. Metode memasak juga berpengaruh terhadap kandungan gizi. Merebus, mengukus, atau memanggang daging dinilai lebih sehat dibandingkan menggoreng karena tidak menambah kadar lemak berlebihan. Tips yang keempat adalah lengkapi dengan karbohidrat, sayur, dan buah. Ya, pendengar sekalian, untuk menjaga keseimbangan gizi, konsumsi daging perlu diimbangi dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah atau kentang rebus. Sayuran dan buah juga penting untuk memenuhi kebutuhan serat serta membantu melancarkan pencernaan. Tips yang kelima adalah batasi garam dan lemak jenuh. Penggunaan garam dan bahan tinggi lemak jenuh sebaiknya dikurangi untuk menjaga tekanan darah serta kesehatan jantung, terutama bagi kelompok dengan risiko penyakit kardiovaskular. Tips yang keenam, perhatikan frekuensi konsumsi. Ya, pendengar sekalian, mengonsumsi daging setiap waktu makan tidak dianjurkan. Pola makan sebaiknya divariasi dengan menu berbasis nabati agar asupan nutrisi lebih seimbang. Tips yang ketujuh ialah imbangi dengan aktivitas fisik. Pendengar, aktivitas ringan seperti berjalan kaki, bersepeda, atau olahraga sederhana dapat membantu metabolisme tubuh dan menjaga berat badan tetap ideal setelah mengonsumsi makanan berlemak. Dan tips yang terakhir adalah sesuaikan dengan kondisi kesehatan. Pendengar sekalian, bagi individu dengan kondisi kesehatan tertentu seperti kolesterol tinggi atau hipertensi, pemilihan jenis daging dan cara pengolahan harus lebih diperhatikan. Konsultasi dengan tenaga medis dianjurkan untuk memastikan keamanan konsumsi. Pendengar, dengan peraturan yang tepat, masyarakat tetap dapat menikmati hidangan daging kurban tanpa mengabaikan aspek kesehatan tubuh.

Ya, pendengar sekalian, tips yang berikut adalah masih seputar konsumsi daging kurban. Cara turunkan kolesterol setelah konsumsi daging kurban. Ya, pendengar, perayaan Idul Adha tentu saja identik dengan hidangan berbahan dasar daging kurban yang melimpah dan tentunya menggugah selera. Namun, konsumsi daging merah secara berlebihan dalam beberapa hari berturut-turut dapat meningkatkan risiko naiknya kadar kolesterol dalam darah. Ya, kondisi tersebut dapat dicegah maupun dipulihkan dengan menerapkan pola makan dan gaya hidup yang lebih sehat, terutama dengan memperbanyak asupan serat larut serta lemak tak jenuh yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Pendengar, mengacu pada rekomendasi dari Mayo Clinic dan Harvard Health Publishing, serta serat larut maksud kami berperan membantu mengikat kolesterol di saluran pencernaan hingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Sementara lemak tak jenuh membantu menjaga keseimbangan kadar lemak darah.

Oke, tips yang pertama adalah batasi lemak jenuh dan hindari lemak trans. Langkah awal yang disarankan adalah mengurangi konsumsi lemak jenuh yang banyak terdapat pada daging merah dan produk susu tinggi lemak. Selain itu, lemak trans yang biasanya ada pada makanan olahan seperti margarin dan kue kemasan juga sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan kolesterol jahat. Tips yang berikut adalah perbanyak serat larut dan makanan sehat. Pendengar, asupan serat larut dapat diperoleh dari oatmeal, apel, pir, kacang-kacangan, serta sayuran seperti kubis, kubis brussel. Serat ini membantu menurunkan penyerapan kolesterol dalam darah sekaligus mendukung kesehatan pencernaan.

Ya, tips yang berikut adalah rutin berolahraga. Pendengar, aktivitas fisik seperti jalan cepat, bersepeda, atau olahraga aerobik selama 30 menit per hari dapat membantu meningkatkan kolesterol baik, sekaligus menurunkan kadar lemak dalam darah. Dan tips yang berikut adalah berhenti merokok dan terapkan gaya hidup sehat. Pendengar, berhenti merokok juga berperan penting dalam meningkatkan kesehatan jantung. Perbaikan kondisi tubuh dapat mulai terjadi dalam hitungan menit hingga bulan setelah berhenti merokok secara total. Dan tips yang terakhir adalah penggunaan obat jika diperlukan. Dalam kondisi tertentu, dokter dapat meresepkan obat penurun kolesterol apabila perubahan gaya hidup belum cukup efektif. Namun, penggunaan obat tetap harus disertai pola hidup sehat agar hasilnya lebih optimal. Ya, pendengar, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, masyarakat tetap dapat menikmati hidangan daging kurban tanpa mengabaikan kesehatan jantung dan kadar kolesterol dalam tubuh.

Pendengar, dari informasi tentang daging kurban ya, kita beralih ke bumbu. Urutan bumbu ternyata bisa mempengaruhi rasa masakan. Ya, pendengar, banyak orang mengira memasak hanya soal mencampurkan bumbu dan bahan hingga matang di atas wajan atau panci dapur. Padahal dalam dunia kuliner, urutan memasukkan bumbu ternyata dapat mempengaruhi aroma, rasa, hingga karakter akhir sebuah masakan. Setiap bahan memiliki reaksi berbeda ketika terkena panas selama proses memasak berlangsung secara bertahap di dapur. Karena itu, waktu memasukkan bawang, cabai, tomat, daun aromatik hingga santan dinilai penting agar rasa masakan dapat keluar lebih maksimal. Pendengar, seorang penjual nasi padang di salah satu rumah makan di Kota Serang menjelaskan bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan rempah halus biasanya dimasukkan lebih awal saat memasak dimulai. Ya, menurutnya banyak orang terlalu cepat menambahkan air atau santan sebelum bumbu benar-benar matang di atas wajan panas. Akibatnya suhu tumisan langsung turun sehingga aroma bawang dan rempah sulit keluar secara maksimal. Dalam beberapa kondisi, masakan bahkan terasa seperti belum matang sempurna meski sudah direbus cukup lama setelah diberi cairan tambahan. Hal tersebut biasanya terjadi karena proses pemasakan bumbu dasar belum selesai sebelum air dimasukkan. Ya, dan tidak hanya itu, bahan tertentu juga memiliki waktu terbaik agar rasa dan aromanya tidak berubah saat dimasak terlalu lama. Tomat misalnya, sebaiknya dimasukkan setelah tumisan mulai harum, karena kandungan airnya dapat menghambat proses keluarnya aroma bumbu. Sementara daun jeruk dan daun bawang umumnya dimasukkan mendekati akhir proses memasak agar aroma segarnya tetap terasa kuat. Jika dimasak terlalu lama, minyak alami dari bahan aromatik tersebut dapat menguap sehingga wanginya cepat hilang. Pendengar, selain itu, santan juga memerlukan perhatian khusus karena suhu panas yang terlalu tinggi dapat membuat teksturnya pecah saat dimasak. Karena itu, banyak penjual makanan memilih menggunakan api sedang agar bumbu dan santan matang secara perlahan dan merata. Ya, dan menariknya, teknik sederhana seperti urutan memasukkan bumbu sering menjadi pembeda masakan antara masakan rumahan biasa dan masakan rumah makan. Sebab, rasa yang lebih kaya umumnya terbentuk dari proses memasak bertahap agar setiap bahan mengeluarkan karakter terbaiknya. Pendengar, karena itu memahami kapan sebuah bahan dimasukkan menjadi bagian penting dalam menghasilkan masakan yang lebih seimbang dan nikmat. Pada akhirnya, memasak bukan hanya soal banyaknya bumbu, tetapi juga tentang bagaimana setiap bahan diperlakukan selama proses memasak berlangsung.

Baik, pendengar setiap Pro 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 9.59 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, Anda akan ditemani rekan saya Simon Kayai dari pukul 10.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini sudah lama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia.
2: Selamat.

Tifa merupakan salah satu alat musik tradisional Papua pada umumnya. Tifa alat musik pukul yang terbuat dari kayu berbentuk tabung. Pada bagian tengahnya dilubangi, kemudian salah satu sisinya ditutupi dengan kulit hewan yang sudah dikeringkan. Selain itu, pada sisi tifa biasanya diukir dengan bentuk ukiran khas dari masing-masing daerah di Papua. Tifa bagi masyarakat adat dari 7 suku yang mendiami Kepulauan Yapen sebagai pengatur irama yang ditabuh oleh para pendabuh tifa sebagai pengiring lagu, tarian tradisional, dan upacara-upacara adat. Biasanya, jenis tifa yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Berbagai kreasi dan variasi dalam memainkan musik tifa sering dilakukan di setiap pertunjukannya. Cintai dan lestarikan alat musik tradisional sebagai warisan budaya bangsa Indonesia.

Katanya, Indonesia itu negara yang berbudi luhur. Indonesia adalah negara yang terkenal dengan sopan santunnya. Dulu, cium tangan menjadi ritual yang menyenangkan. Tetapi, semakin kesini, tradisi ini semakin pudar dimakan zaman. Kebanyakan anak muda zaman sekarang, ketika bertemu dengan orang yang lebih tua darinya, dia bersikap acuh tak acuh. Seolah-olah tak pernah tahu adab bersopan santun. Seperti ketika bertemu guru, mereka mengabaikan tradisi cium tangan. Bahkan, ada beberapa anak yang ketika diantar sekolah oleh orang tuanya, mereka hanya pergi begitu saja tanpa mencium tangan. Bagiku, lebih baik ikut menjaga tradisi cium tangan ini. Ayo, kita bangkitkan tradisi ini kembali dengan memulainya dari diri kita sendiri. Walau zaman sekarang telah berubah, jangan sampai attitude kita pun ikut berubah ya.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.

0: Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
1: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa.
2: Zik Zik Boys Music.

Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

tips mitigasi bencana. Tips tanggap bencana adalah acara siaran RRI untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, berikut tips mencegah terjadinya kebakaran di rumah menurut Indonesia Safety Center. Akhir-akhir ini, musibah kebakaran kerap melanda rumah-rumah di Indonesia. Penyebab terjadinya kebakaran di rumah bisa sangat beragam, mulai dari kompor meledak, hubungan arus pendek, meletakkan sat yang mudah terbakar di tempat yang salah, dan masih banyak lagi. Langkah-langkah kecil berikut ini dapat membantu mencegah terjadinya bahaya kebakaran. 1. Hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak-anak terkadang memiliki rasa keingintahuan yang besar. Maka dari itu, bila terdapat korek atau pemantik api di dekat mereka, bisa saja mereka memainkannya dan memicu terjadinya kebakaran. 2. Jauhkan benda yang mudah terbakar dari sumber api. Lilin merupakan benda yang sangat diperlukan ketika mati lampu. Tetapi, benda ini dapat seketika berubah menjadi bencana bila tak diletakkan di tempat yang aman. Untuk itu, pastikan benda-benda seperti kertas, kain, dan furnitur yang terbuat dari kayu tidak diletakkan dekat dengan lilin atau sumber api lain. 3. Berhati-hatilah merokok dalam ruangan. Kebiasaan merokok dalam ruangan selain tidak baik bagi kesehatan anggota keluarga, hal ini juga mampu memicu kebakaran. Ya, terkadang bara api yang ada di puntung rokok tidak benar-benar mati ketika dibuang dalam tempat sampah atau diletakkan dalam asbak. 4. Jangan dekati perapian dengan pakaian atau atribut yang berumbai. Bila kita harus mendekati perapian, kompor, lilin, atau akan menggunakan sumber api lain, pastikan untuk tidak menggunakan pakaian atau atribut lain yang berumbai atau berjuntai-juntai. Hal ini sangat riskan dan akan mudah terbakar bila bagian dari atribut pakaian terkena api. 5. Gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Kita kerap menggunakan alat-alat listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap membiarkan komputer hidup padahal tidak digunakan. Penggunaan alat-alat kelistrikan yang berlebihan selain membuat tagihan listrik meningkat, juga dapat membuat alat kelistrikan itu menjadi panas dan akhirnya memicu hubungan arus pendek. 6. Sediakan alat pemadam kebakaran di rumah. Di rumah, kita pun seharusnya tersedia alat pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi untuk mencegah kebakaran di rumah. Tempatkan alat ini di area yang dekat dengan sumber api, seperti di dekat perapian, di dapur, dan bahkan di garasi. Pastikan alat pemadam kebakaran berfungsi baik ketika dibutuhkan. 7. Rencanakan jalur evakuasi. Ketika terjadi kebakaran di dalam rumah, tentu yang menjadi pemikiran utama adalah berusaha memadamkan api tersebut. Namun, bila api terlalu besar dan tak mampu memadamkannya, maka kita harus segera menyelamatkan diri. Untuk itu, perlu direncanakan sebuah jalur evakuasi sebagai antisipasi bila kebakaran atau musibah lain terjadi dalam rumah Anda. Demikian tips pencegahan

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
4: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
3: Republik Indonesia masih ada!
4: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
5: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
4: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
6: Dari sini Indonesia masih ada.
4: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
3: Republik Indonesia masih ada!
4: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia. Memperingati HUT ke-73, RRI mengajak bangsa Indonesia untuk kembali mengenang peran radio dalam mempertahankan NKRI.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, mendengar setiap program 1 RRI Suri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga melalui RRI Digital ya. Stasiun Pro 1 RRI Suri, kanal inspirasi dan informasi. Saudara, 46 menit sudah kita lalui di pukul 12 waktu Indonesia Timur, dan juga tak lupa kami ucapkan selamat siang ya. Selamat menikmati hidangan siang Anda, bagi Anda yang baru saja menikmati hidangan siang ya. Juga untuk Anda yang sedang beristirahat, kami juga ucapkan selamat beristirahat. Dengan aktivitas-aktivitas yang masih terus Anda jalani, selamat beraktivitas, sukses terus, dan juga jangan lupa ya untuk mampir sejenak ya. Bagi Anda yang belum mencicipi hidangan siang Anda. Saudara, masih dari kawasan Jalan Patimura di 96,4 MHz, juga Pro 1 RRI Serui. Beberapa rangkuman informasi terupdate akan saya layangkan di ruang dengar Anda. Yang mana informasi-informasi terupdate dari laman-laman resmi terpercaya akan saya hadirkan menemani kebersamaan kita di Lintas Serui Siang Pro 1 RRI Serui. Tepatnya untuk edisi hari ini ya, Senin 18 Mei 2026. Pendengar setiap program 1 RRI Serui di mana saja berada, saya akan awali satu informasi terupdate dari laman seruipost.com. Menuturkan Gubernur Papua Matius Fakiri dijadwalkan kunjungan kerja ke Yapen 19 hingga 21 Mei 2026, yang dilansir dari Kota Serui. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mulai mematangkan berbagai agenda strategis di daerah menjelang kunjungan kerja Gubernur Papua yang dijadwalkan berlangsung pada 19-21 Mei 2026. Hal tersebut disampaikan pelaksana harian PLH Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Harold Weno, saat memimpin apel pagi bersama ASN dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah. Pendengar, dalam arahannya, Harold Weno menegaskan pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah OPD, terutama dalam mendukung agenda sinkronisasi program otonomi khusus OTSUS, serta persiapan kunjungan pemerintah Provinsi Papua ke Kepulauan Yapen. Harold Weno meminta kesiapan pemerintah daerah dalam menyambut kunjungan kerja Gubernur Papua yang akan berlangsung selama 3 hari di Kepulauan Yapen. Ia mengungkapkan bahwa pembahasan awal terkait rangkaian kegiatan gubernur telah dilakukan bersama wakil bupati dan sejumlah pimpinan OPD pada Jumat pekan lalu. Pendengar, karena itu, seluruh OPD teknis diminta bergerak cepat menyiapkan lokasi maupun program yang akan menjadi titik kunjungan. Tak hanya fokus pada agenda pemerintah, PLH Sekda juga menyoroti pentingnya inovasi dan branding program OPD sebagai bagian dari penguatan identitas pembangunan daerah. Ia memberikan apresiasi kepada Dinas Pertanian Kepulauan Yapen atas inovasi program Gerbang Karya, maksud kami Gerbang Kaya, atau gerakan membangun KKO Yapen yang dinilai kreatif dan mudah diingat masyarakat. Menurut Harold Weno, penanaman program yang kuat dapat membangun optimisme publik sekaligus memperkuat citra pembangunan sektor pertanian daerah. Di akhir arahannya, Harold Weno mengingatkan seluruh ASN dan tenaga honorer agar terus membangun komunikasi internal yang baik dalam menjalankan tugas pemerintahan. Ia menilai komunikasi menjadi fondasi utama dalam menciptakan kerjasama yang solid di lingkungan birokrasi. Pendengar setiap program 1 RRI Serui dan seluruh warga masyarakat Kota Serui dan sekitarnya yang saat ini sedang memantau siaran Pro 1 RRI Serui melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Serui. Itulah satu informasi terupdate dari laman seruipost.com. Menuturkan Gubernur Papua Matius Fakiri dijadwalkan kunjungan kerja ke Yapen 19 hingga 21 Mei 2026. Sementara itu, kita beralih pada informasi lainnya, saudara, dari laman rri.co.id. Rian Hendrik gelar reses di Distrik Kurudu, serap aspirasi masyarakat.
Pendengar yang dilansir dari Kota Serui, anggota DPRK Kepulauan Yapen Komisi C Daerah Pemilihan Dapil 4 Rian Hendrik Tania melaksanakan kunjungan kerja dalam agenda reses 1 tahun 2026 bersama masyarakat Distrik Kurudu pada Jumat 15 Mei 2026. Pendengar, kegiatan reses tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dihadiri tokoh masyarakat, pemuda serta warga setempat yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan di wilayah Distrik Kurudu. Dalam kesempatan itu, Rian Hendrik mengatakan bahwa kegiatan reses merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab anggota dewan untuk turun langsung menemui masyarakat. Ia menambahkan berbagai masukan dari masyarakat akan menjadi bahan perhatian dan akan diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan di DPRK Kepulauan Yapen. Melalui kegiatan reses tersebut, diharapkan hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat semakin erat serta mampu mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kepulauan Yapen, khususnya di Distrik Kurudu. Demikian pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id menuturkan Rian Hendrik gelar reses di Distrik Kurudu serap aspirasi masyarakat. Masih dari laman rri.co.id, pendengar, anggota DPRK Rian Hendrik Kuker tinjau kondisi Pustu. Anggota DPRK Kepulauan Yapen Komisi C Rian Hendrik Kuker atau kunjungan kerja melakukan ke distrik Raimbawi, tepatnya di kampung Aisawu, untuk melihat langsung kondisi Pustu Puskesmas Pembantu yang saat ini terbengkalai pada Jumat 15 Mei 2026. Dalam kunjungannya, Rian Hendrik menilai kondisi pembangunan Pustu Kampung Aisawu sudah tidak layak digunakan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menegaskan keberadaan Pustu sangat penting bagi masyarakat Kampung Aisawu karena wilayah tersebut masih tergolong daerah terisolasi. Akses menuju kampung hanya melalui jalur laut, sementara kondisi gelombang laut di wilayah distrik Raimbawi cukup besar dan bahkan disebut telah memakan korban. Pendengar setiap program A1 RRI Serui, sementara itu salah satu petugas tenaga kesehatan Louis Sanuari mengatakan bahwa masyarakat juga sangat mengharapkan adanya pembangunan akses jalan darat. Ia juga menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi di Pustu Kampung Aisawu, mulai dari kerusakan pembangunan hingga fasilitas penunjang pelayanan kesehatan. Selain itu, tenaga medis yang bertugas di Kampung Aisawu mengaku harus melayani dua kampung sekaligus, yakni Kampung Aisawu dan Saindui. Meski kendaraan operasional berupa motor sudah disediakan oleh dinas, namun keterbatasan BBM masih menjadi kendala utama. Pendengar, masyarakat berharap persoalan pelayanan kesehatan di Kampung Aisawu dapat menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen agar pelayanan kepada warga dapat berjalan lebih maksimal. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id menuturkan anggota DPRK Yapen Rian Hendrik Kuker tinjau kondisi Pustu. Pendengar setiap program A1 RRI Serui menggiring kita pada pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Beberapa tembang hiburan akan saya hadirkan dulu di ruang dengar Anda. Selamat siang, salam sehat selalu.

Ya, pendengar setiap program satu hari seru kami sudah saja ya, rangkaian hiburan musik dan beberapa informasi yang sudah kami turunkan menambah agenda informasi Anda ya, di lintas seru siang Pro 1 RRI Serui. Saudara, selanjutnya kembali kami menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga disertai potensi daerah yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional Pro 3 RRI. Selamat siang dan selamat menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan.
3: Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami memulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu, pada babak kedua, menurut saya, kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan, saya rasa, dirasakan oleh semua orang di stadion. Baik para pemain maupun pendukung, saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol matawayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherin Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's 50. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4, sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
5: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari lintasan balap. Fabio Di Gian-Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat.

0: Tapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
1: Dengan hasil ini, Fabio Di Giannantonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: oranye pink. Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Makhlouq mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim. Saya bangga dengan pelatih. Saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah 2 musim terakhir di sini. Tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan

0: Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang Pesut Etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
2: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya. Ceritanya juga sangat tinggi saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka...
3: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
2: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa, tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
3: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
4: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
3: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
1: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
5: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bhayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
6: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
5: Sementara itu, head coach Bhayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
7: Masih mimpi, luar biasa untuk Bhayangkara Presisi, untuk APB Manair Bhayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di kabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting selesai yang juara yang masih pertama kali di Indonesia.
5: Manajer tim Bhayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
8: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara AVC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
5: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bhayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: sepenggal lirik dalam lagu New York, New York yang dibawakan oleh mendiang penyanyi legendaris Frank Sinatra mungkin menjadi sebuah gambaran kecil. New York, kota super sibuk, pusat bisnis dan hiburan yang membuatnya menjadi kota yang tidak pernah tidur. Kesibukan New York akan menjadi lebih berwarna karena kota ini akan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2026. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 New York, Alex Larcy, menjelaskan pihaknya mengantisipasi jutaan penggemar akan datang ke New York. Jumlah penggemar Piala Dunia yang masif ini akan berpengaruh pada lonjakan pendapatan kota yang diperkirakan mencapai 2 hingga 3 miliar dolar Amerika.
1: Kami memperkirakan akan ada jutaan orang dari seluruh
2: from all over the world to be coming to New York, New Jersey. We're expecting 2 to 3 billion dollars of economic impact for the region.
0: Dengan perkiraan pendapatan ekonomi yang melonjak hanya di kota New York saja, dapat dipastikan Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen dengan skala yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebagaimana disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino.
3: Ini akan menjadi piala dunia terbesar yang pernah ada, lebih dari sekedar agenda olahraga. Ini adalah perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan dan disaksikan.
0: Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling banyak menyelenggarakan pertandingan Piala Dunia 2026 selain Kanada dan Meksiko. Dari 104 pertandingan, Amerika akan menggelar 78 pertandingan. New York City sendiri akan menyelenggarakan 8 pertandingan, termasuk laga final di Stadion New York, New Jersey. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah. Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Siva, seperti apa saja topiknya nanti?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang tentunya akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi Senin 18 Mei 2026 diantaranya akan kami hadirkan topik mengenai harga telur ayam yang anjlok di tingkat peternak, di mana harga telur ayam di tingkat peternak ini mengalami penurunan tajam hingga memicu atensi khusus dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian serta Badan Pangan Nasional. Penurunan harga ini disebabkan oleh praktik permainan harga di tingkat perantara atau middleman serta adanya lonjakan produksi nasional yang melampaui kebutuhan. Dirjen PKH Kementerian Pertanian Agung Suganda menyebutkan bahwa ketersediaan telur di tahun 2026 memang sangat tinggi. Nanti akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di ruang dengar Anda tentunya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai WHO yang mengumumkan Ebola menjadi darurat kesehatan internasional. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ini resmi mendeklarasikan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Dari laporan terbaru, keputusan ini diambil menyusul lonjakan kasus mematikan di wilayah Afrika Tengah. Dan lembaga kesehatan di bawah naungan PBB juga menyebutkan bahwa wabah di Provinsi Ituri di timur Republik Kongo telah mencatat sekitar 246 kasus suspek dan 80 kematian. Seberapa besar ancaman penyebaran Ebola saat ini dan bagaimana langkah antisipasi yang perlu dilakukan Indonesia untuk mencegah masuknya kasus virus dari luar negeri ini nanti akan kami perbincangkan juga bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha ini pemerintah bersama dinas terkait meningkatkan pengawasan kesehatan hewan kurban di berbagai daerah dan langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual maupun disembelih dalam kondisi sehat, layak konsumsi dan bebas dari penyakit menular yang dapat membahayakan masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan juga pembahasan mengenai distribusi hewan kurban agar tetap aman hingga hari penyembelihan nanti akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Dan tentunya pendengar, kami hadirkan juga perkembangan terbaru dari penyelenggaraan ibadah haji 2026 dan berbagai peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan juga tanggapan Anda ataupun informasi. Anda dapat mengirimkannya dengan ke nomor WhatsApp Pro 3 RRI di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah membacakan apa saja topik yang akan kami hadirkan nanti. Dan kami akan menghadirkan video potensi daerah. Teknologi pengolahan sampah hidrotermal sulap sampah organik menjadi produk bernilai ekonomi. Bersama reporter Noviana Gebi.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada,
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau pengolahan sampah organik yang menggunakan teknologi hidrotermal di pasar area 7 Kramajati, Jakarta Timur. Teknologi tersebut diklaim mampu memangkas waktu pengolahan sampah organik dari 7 hingga 10 hari menjadi hanya sekitar 2 jam. Pramono mengatakan teknologi hidrotermal menjadi salah satu langkah Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat pengelolaan sampah dari sumber, terutama di pasar tradisional yang menghasilkan sampah organik dalam jumlah besar setiap hari. Teknologi tersebut bekerja menggunakan uap panas bertekanan tinggi untuk mengurai sampah organik tanpa proses pembakaran. Melalui metode tersebut, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk cair dan residu padat yang dapat dimanfaatkan kembali sebagai media tanam maupun pupuk organik.
5: Dan saya meyakini kalau program ini bisa dijalankan, maka ini akan sangat bermanfaat baik untuk mengurangi beban pengiriman sampah dari pasar ke Bantar Gebang. Maka dengan penanganan ini kami mengharapkan betul-betul akan berkurang secara signifikan, bukan hanya di pelaku di pasar. Nanti di Horeca, yaitu hotel, restoran, dan kafe, kami juga akan memperlakukan yang sama. Karena mereka size-nya juga cukup besar dan di rumah tangga. Dan kalau itu bisa dijalankan, gerakan untuk pemilihan sampah sesuai dengan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 mudah-mudahan akan berjalan dengan baik dan akan bisa mengatasi persoalan sampah yang akan membawa manfaat bagi lebih green karena bisa sebagai fertilizer dari yang organik, ya seperti yang tadi kita lihat bersama, ada dua, yang satu berupa cairan, yang satu berupa komposit, nanti akan bisa jadi pupuk organik.
1: Nanti kami akan kembali menghadirkan video potensi daerah setelah jeda berikut.

0: Kementerian Ketenagakerjaan akan meningkatkan kuota program magang nasional pada 2026 menjadi 150.000 peserta. Program ini ditujukan bagi lulusan baru agar memiliki pengalaman kerja sebelum masuk dunia industri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afrian Syahnur mengatakan, hingga akhir 2025 program magang telah menjangkau 100.000 peserta di instansi pemerintah dan perusahaan swasta. Peserta menjalani pelatihan selama 6 bulan bersama mentor profesional, serta mendapat insentif sebesar UMP sesuai daerah penempatan. Pemerintah menilai penambahan kuota ini menjadi upaya memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Informasi ini dan juga informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah tinggal tidak jauh dari wilayah pesisir. Para murid SD Negeri 24 Sungai Liat menanam mangrove sebagai upaya menjaga potensi pesisir sekaligus implementasi nyata program Adiwiyata. Laporannya bersama Irwan Aulia Rahman.
2: Pemirsa RRI Net, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama RRI Sungai Liat dalam potensi daerah. Dan pada edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat para pelajar sekolah dasar yang menanam mangrove untuk menjaga kawasan pesisir. Dan seperti kita tahu bahwa kawasan pesisir ini memiliki banyak potensi. Seperti apa? Kita lihat selengkapnya. Pagi itu pesisir Kabupaten Bangka tidak hanya disambut oleh desau angin laut dan deburan ombak lembut. Para murid sekolah dasar tampak bersemangat menyusuri lahan bekas tambang yang kini menjadi kawasan konservasi. Tangan-tangan kecil mereka menggenggam bibit-bibit mangrove yang siap ditancapkan ke bumi. Mereka adalah para murid SD Negeri 24 Sungai Liat Kabupaten Bangka. Hari itu mereka sedang belajar di ruang kelas yang berbeda. Sebuah ruang kelas alam tanpa atap, tempat mereka belajar arti penting menjaga tanah kelahiran dari ancaman abrasi. Pihak sekolah memiliki komitmen, penanaman mangrove ini bukan sekedar rekreasi atau pengisi waktu luang. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi nyata program Adiwiyata, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Selama ini program Adiwiyata seringkali diidentikan dengan memilah sampah, membuat kompos, atau menghijaukan halaman sekolah. Namun menyadari bahwa berada di wilayah pesisir, sekolah ini mengambil langkah berani, membawa semangat Adiwiyata langsung ke ekosistem pesisir.
3: Ya. Kegiatan Adiwiyata kami dari tahun ke tahun selama ini kami memang selalu berada ke luar sekolah, yaitu memang masih dalam penanaman bakau atau penanaman bibit mangrove, di mana yang pertama semenjak saya di sana kami melakukan penanamnya di pantai mangrove. Nah, selanjutnya juga kami ada penanaman tanaman yang menghasilkan di daerah lahan kritis di tanah masyarakat di Kenanga, dan juga untuk tahun 2024 sampai sekarang kami mendapat lahan dari Takari ini, yaitu hak pinjam pakai, ya, karena kami juga ada MOU dengan Pantai Takari, maka kami bisa menanam bakau itu di sini, di mana setiap bulan sekali kami akan melihat tanaman ini ada yang mati, maka kami tanam kembali dengan mengambil bibit yang ada juga di lahan-lahan sekitar. Tapi untuk tahun ini kami mengambil bibit kemarin di Kurau Barat untuk penanaman di sini, yaitu tambal sulam, dalam rangka sekaligus memperingati Hari Bumi. Jadi kami menanam sekitar 200 batang untuk tambal sulam yang tahun 2024 kemarin yang istilahnya mati begitu. Nah, sekalian juga di sana kemarin kami mengambil benih kepiting tersebut.
4: mudah-mudahan rencana kami berhasil, kami mohon dukungan.
2: Melalui aksi ini, para siswa diajarkan bahwa menjaga lingkungan tidak terbatas pada pagar sekolah saja. Dengan menyentuh lumpur, merasakan asinnya air laut, dan menanam langsung bibit mangrove, rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kelestarian alam tertanam kuat di sanubari mereka sejak dini.
5: Yang memang kita ketahui bahwa sekolah ini sudah tingkat nasional, kemudian memberikan suatu edukasi kepada masyarakat, orang tua daripada anak murid kita, kemudian masyarakat di sampingnya, itu bagaimana kita itu memelihara lingkungan yang merupakan secara notabene ini bukan suatu warisan kepada kita, tetapi kita yang mewariskan kepada anak cucu kita.
2: Apa yang dilakukan oleh anak-anak kecil ini sebenarnya adalah investasi besar bagi masa depan pesisir Bangka. Mangrove yang mereka tanam memiliki segudang manfaat dan potensi luar biasa yang menjadi penopang kehidupan. Selain dapat mencegah abrasi dan erosi, mangrove merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati seperti kepiting, udang, dan berbagai jenis ikan. Gerakan menanam mangrove oleh generasi muda ini membuka gerbang potensi yang sangat luas. Di masa depan, kawasan yang hari ini ditanam oleh para pelajar bisa bertransformasi menjadi kawasan ekowisata mangrove. Selain menjadi destinasi wisata hijau yang menyejukkan mata, kawasan ini juga bisa menjadi pusat edukasi lingkungan bagi sekolah-sekolah lain. Gerakan ini memberikan kita sebuah optimisme. Di tangan generasi inilah masa depan pesisir Bangka dititipkan. Pemirsa, demikian potensi daerah, semoga dapat menginspirasi. Nantikan potensi daerah dari RRI Sungai Liat. Sampai jumpa.
0: Dan kami juga akan menghadirkan program Haji Kabar Tanah Suci.
1: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.

0: Nanti kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami, Sariful Alam, yang saat ini sedang berada di Tanah Suci. Disebutkan panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi akan membentuk tim khusus Mina untuk membantu jemaah saat melaksanakan puncak ibadah haji 2026. Nanti seperti apa persiapannya? Dilaporkan reporter kami, Sariful Alam. Alam. Alam, silakan dengan laporannya.
1: Ya, pendengar, Koordinator Perlindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah Musdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid, mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah bertugas lebih dari satu kali haji, terutama dari unsur perlindungan jamaah atau rinjam, yang tim ini bertugas langsung menuju Mina dan tidak menuju Arafah. Tim Sus Mina ini memberikan pengawasan penyambutan jemaah Indonesia menuju Musdalifah pada 10 Zulhijjah tersebut, yang merupakan waktu yang krusial, dan langsung memberikan bantuan terutama kepada jemaah lansia. Berikut keterangan daripada Harun Ar-Rasyid.
2: Rencana kita Satuan Operasional Armusna di 2026 ini ada satu satuan yang kita bentuk untuk memberikan layanan perlindungan dan pembinaan terhadap jemaah kita, terutama ketika puncak haji Armusna. Ini akan kami bentuk adanya tim Susmina. Tim Susmina ini terdiri dari personil atau suatu PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah, tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina. Di situ rekan-rekan itu langsung menempati poskotis dengan tugasnya yaitu untuk memberikan sambutan kepada jamaah kita yang termasuk dalam kategori murur. Nah, jadi jamaah kita yang murur dari Arafah itu nanti akan disambut oleh teman-teman kita yang tim sus ini. Kemudian tugas pokoknya teman-teman tim sus ini adalah untuk memberikan pengawasan, penyambutan, dan pemantauan jamaah kita yang baru datang dari Muzdalifah, di mana pada saat kedatangan itu jamaah kita kan sudah lelah dan semuanya menuju kepada Jamaratul Aqabah. Oleh karena itu, pada tanggal 10 Zulhijjah itu merupakan waktu yang sangat krusial, berpotensi terjadi kepadatan, terjadi kelelahan, sehingga tidak nutup kemungkinan jamaah kita membutuhkan bantuan kita petugas.
1: Mendengar, seluruh jamaah haji Indonesia untuk mulai pada menjelang puncak haji untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Kalau kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji pada 9 Zulhijjah di Arafah, seluruh jemaah haji mulai mempersiapkan diri secara lahir dan batin. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah meninjau langsung lokasi Arafah, Musdalifah, dan Mina Armusna guna memastikan kesiapan pelaksanaan ibadah di puncak haji nanti. Lalu juga Embarkasi Padang yang berada di sektor 10 dengan total 14 kloter telah terlebih dahulu melaksanakan survei lokasi pada Sabtu 16 Mei. Lalu juga kegiatan diwakili para petugas kloter untuk melihat langsung posisi maktab, jarak tempuh, akses layanan, serta berbagai fasilitas pendukung bagi jemaah selama berada di Armusna. Hasil survei kemudian disampaikan kepada seluruh jemaah melalui grup WhatsApp masing-masing kloter sebagai bahan informasi dan persiapan menghadapi fase puncak ibadah haji. Sehari setelah survei petugas, jemaah asal Bukit Tinggi yang dikoordinir pembimbing ibadah utusan KBIUHU Birugo juga berinisiatif melakukan peninjauan langsung ke kawasan Armusna pada Minggu pagi dengan menggunakan 3 unit bersewaan. Para jemaah melihat secara langsung kesiapan lokasi ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dalam perjalanan tersebut, yang baru saja berpindah tugas ini menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota setelah sebelumnya bertugas di Kankemenag Kota Bukit Tinggi, turut memandu salah satu bus rombongan jemaah menuju kawasan Armusna. Para jemaah antusias ketika mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah, termasuk Jabal Rahmah yang diyakini sebagai tempat bertemunya Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Kesempatan dimanfaatkan jemaah untuk memperkuat pemahaman terkait rangkaian ibadah haji, sekaligus menambah kehusyukan spiritual menjelang wukuf di Arafah. Usai meninjau kawasan Armusna, rombongan kemudian bertolak menuju Tan'im untuk mengambil mikot sebagai tanda memulai ibadah umroh badal maupun umroh sunnah. Dengan mengenakan pakaian ihram, jemaah melaksanakan sholat sunnah ihram 2 rakaat di Masjid Aisyah sebelum melafazkan niat umroh.
3: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto meminta seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui budaya akademik unggul guna menciptakan inovasi yang berdampak bagi masyarakat, serta meningkatkan daya saing bangsa. Menurutnya, sistem pengujian dan akreditasi harus terus diperkuat melalui prinsip continuous improvement agar lulusan Indonesia memiliki standar kompetensi yang diakui secara global. Menteri Brian juga menilai peran dosen tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembentuk karakter, budaya kerja, dan pola pikir mahasiswa. Karena itu, kampus diharapkan mampu menghadirkan lingkungan belajar yang mendorong tumbuhnya growth mindset dan budaya akademik yang positif. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Sosial Kemensos menargetkan proses investigasi internal oleh Inspektorat Jenderal terkait dugaan pembengkakan harga atau markup pengadaan sepatu untuk siswa sekolah rakyat dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 3 pekan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, langkah itu diambil sebagai respon cepat menindaklanjuti seluruh masukan, kritik, serta anggapan masyarakat mengenai adanya pengadaan barang yang dinilai terlalu mahal. Sebagai langkah awal untuk mempermudah proses evaluasi dan investigasi, pihaknya sudah membebas tugaskan 2 pejabat Kemensos terkait, yaitu Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, selaku pejabat pembuat komitmen PPK pada Satker Sekretariat Jenderal, serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara. Kita ke berita mancanegara, Amerika Serikat perlu meluncurkan konstelasi 7.800 satelit dengan biaya mencapai 743 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 13 kuadriliun rupiah selama 20 tahun. Untuk mencegah serangan terbatas 10 rudal secara bersamaan. Analisis tersebut disampaikan Ria Novosti terkait lapisan berbasis ruang angkasa dalam sistem pertahanan udara proyek Golden Dome atau Kubah Emas yang dikembangkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Lapisan pencegat berbasis ruang angkasa tersebut menjadi komponen paling mahal dalam sistem pertahanan proyek Golden Dome dengan total biaya pengembangan, operasi, dan pemeliharaan yang diproyeksikan mencapai 1,2 triliun dolar untuk 20 tahun. Berita olahraga, tim Miami asal Amerika Serikat berhasil menjuarai Federasi Bola Basket Internasional FIBA 3XT World Tour Zadar 2026 pada partai final. Miami menang dengan skor 21-19 atas Amsterdam Rabobank dalam laga yang berlangsung di Zadar, Kroasia. Gelar tersebut menjadi trofi pertama Miami pada ajang World Tour musim 2026. Mereka tampil konsisten sepanjang turnamen hingga berhasil menembus partai puncak. Pada laga final, Dylan Travis menjadi salah satu pemain kunci bagi Miami setelah menyumbangkan 7 poin. Henry Caruso juga turut memberikan kontribusi penting dengan 6 poin, termasuk tembakan penentu kemenangan saat pertandingan berjalan ketat di akhir laga.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi kesempatan untuk semakin mengenalkan sepak bola di komunitas masyarakat Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Sungguh pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu dari 16 kota penyelenggara Piala Dunia 2026. Akan ada 9 pertandingan yang akan dimainkan di Stadion Dallas yang memiliki kapasitas 94.000 penonton. Dari Jakarta, Nirab Dulitiloli, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sapa pua
2: Indonesia sejak dulu. Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Puja-puja bangsa.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
7: Menggugah hati wahai pusaka abadi. Dapat dirasa bangga.
8: Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

Adanya alat-alat canggih seperti sekarang tak lepas dari ide dan kreativitas penemunya. Di balik semua itu, yuk kenali beberapa penemuan penting berikut ini. Edward Jenner, penemu vaksin. Merupakan tokoh penemu dunia di bidang medis yang menemukan vaksin pada tahun 1796 untuk mengatasi cacar. Dan kini, vaksin terus dikembangkan sampai yang paling terakhir adalah vaksin COVID-19. William Morton, penemu anestesi. William Morton menemukan anestesi atau bius pada tahun 1846. Dan hingga saat ini, anestesi masih terus dikembangkan untuk membantu meringankan rasa sakit saat dilakukan proses operasi. Louis Pasteur. Penemu mikrobiologis. Louis Pasteur melakukan eksperimen dan menemukan organisme mikroskopis tertentu atau patogen pada tahun 1861. Cara ini pun membantu mencegah epidemi yang mengakibatkan ribuan orang meninggal akibat wabah penyakit menular. Alexander Fleming. Antibiotik yang kita minum saat ini ialah buah pemikiran dari seorang Alexander Fleming yang ia temukan pada tahun 1928. Hingga kini, antibiotik terus dikembangkan untuk melawan bakteri yang resisten terhadap antibiotik yang

Ya, mendengar setiap program satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami ya di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau atau mengikuti ya secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung ya dari kawasan Jalan Patimura. Pendengar, berikut beberapa informasi terupdate akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang mana kami rangkum dari laman-laman resmi terpercaya ya, yang akan kami ketengahkan di ruang dengar saudara. Pendengar, saya awali dari satu informasi terupdate laman terpercaya resmi serui.pos.com. Menuturkan pelayanan kesehatan Mubes 2 Pemuda Suku Yawa Onat layani 150 warga ditemukan 8 kasus positif malaria. Yang dilansir dari Kota Serui, pendengar, panitia Mubes 2 Pemuda Suku Yawa Onat 2026 yang berlangsung tanggal 15 dan 16 Mei di halaman LPP RRI Serui bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen sukses melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat selama kegiatan berlangsung. Pendengar, kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Pelayanan Kesehatan Dr. Franklin M. Numberi SKM Mars selaku Kepala Bidang P2P Dinkes Yapen bersama tim medis yang turut ambil bagian dalam mendukung kelancaran Mubes 2 Pemuda Suku Yawa Onat. Pendengar setiap program A1 RRI Serui, berdasarkan laporan pelayanan kesehatan, tercatat sebanyak 150 warga mengikuti pemeriksaan kesehatan selama kegiatan berlangsung. Dari jumlah tersebut, pemeriksaan kesehatan seluruh peserta menjalani pemeriksaan malaria dan ditemukan sebanyak 8 orang dinyatakan positif malaria. Selain itu, pendengar, tim kesehatan juga melaksanakan pemeriksaan HIV kepada 6 orang peserta dengan hasil seluruhnya dinyatakan negatif. Keistimewaan dari pelayanan kesehatan ini yakni seluruh tenaga medis yang terlibat mulai dari mantri, suster hingga dokter merupakan anak-anak asli Onate. Kehadiran para tenaga kesehatan asal Onate ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat karena menunjukkan bahwa putra-putri daerah mampu mengambil peran penting dalam pelayanan kemanusiaan dan kesehatan bagi masyarakatnya sendiri. Pelayanan kesehatan ini mendapat apresiasi dari masyarakat karena dinilai membantu meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini. Pendengar, terutama penyakit menular seperti malaria dan HIV. Koordinator Pelayanan Kesehatan Dr. Franklin M. Numberi menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim kesehatan, panitia, dan masyarakat yang telah mendukung suksesnya kegiatan tersebut. Pendengar setiap program A1 RRI Serui, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mempererat kerjasama antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat adat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan semangat, pelayanan, seluruh rangkaian pelayanan kesehatan berjalan aman, lancar, dan mendapat antusiasme tinggi dari yang masyarakat yang hadir. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman serui.pos.com. Menuturkan, pelayanan kesehatan Mubes 2 Pemuda Suku Yawa Onat layani 150 warga ditemukan 18 kasus positif malaria.

Masih dari kawasan Jalan Patimurah di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui dengan hiburan musik dan juga informasi-informasi terupdate yang akan kami ketengahkan menemani ya suasana siang Anda. Saudara, satu informasi kembali kami kabarkan di ruang dengar Anda yang mana dikutip dari laman kabar papua.com. Menuturkan hoaks merebak di tengah konflik antar warga di Wamena. Yang dilansir dari Kota Jayapura, Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin mengakui adanya hoaks merebak di tengah konflik antara warga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Saudara, Kapolda menjelaskan konflik tersebut bermula dari kasus kecelakaan lalu lintas pada 2024 yang kemudian berkembang menjadi persoalan adat dan pembayaran duka. Namun pada yang bersamaan, pemerintah di wilayah Papua Pegunungan masih dipimpin pejabat sementara PJ. Sehingga pengambilan keputusan terkait pelanggaran penganggaran dan ganti rugi mengalami kendala. Kapolda mengakui dalam konflik tersebut terdapat korban jiwa, namun kondisi diperburuk oleh kurangnya komunikasi dan adanya informasi hoaks yang memicu kepanikan masyarakat. Kapolda Papua juga membantah isu yang menyebut konflik telah meluas hingga masuk ke pusat kota Wamena. Pendengar, untuk memperkuat pengamanan, Polda Papua menambah 100 personil ke Wamena. Saat ini total kekuatan di Polres Jayawijaya mencapai sekitar 400 personil. Ditambah 200 personil dari Batalion TNI Angkatan Darat yang berada di Wamena. Selain pengamanan aparat

Masih melakukan pencarian korban yang dilaporkan jatuh ke sungai akibat jembatan putus saat kepanikan terjadi. Kapolda Papua berharap pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama pemerintah, kabupaten, tokoh masyarakat, dan tokoh agama bisa segera mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan adat yang menjadi akar konflik agar situasi kembali kondusif. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman kabarpapua.com menuturkan hoaks merebak di tengah konflik antara warga di Wamena. Masih dari laman kabar Papua, pendengar, babak baru penanganan konflik di Papua Pegunungan. Dari kota Wamena, pemerintah dan seluruh stakeholder akan menyiapkan rancangan peraturan daerah khusus Perdasus sebagai landasan hukum dalam penanganan konflik di Papua. Perdasus tersebut nantinya akan dikualifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai dasar bagi langkah-langkah terukur oleh pemerintah daerah dan aparat keamanan. Pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menyatakan hal tersebut dalam rapat bersama kepala daerah di Provinsi Papua Pegunungan bersama para tokoh dalam meredakan konflik antara warga di Wamena. Ripka Haluk mengapresiasi seluruh masyarakat yang sigap membantu dan menyelamatkan korban saat terjadinya konflik. Saat ini, bentrokan antar warga sudah mulai mereda dan fokus pemerintah diarahkan pada penyelesaian persoalan kemanusiaan, terutama pencarian korban yang belum ditemukan serta pemulihan kondisi keamanan di wilayah terdampak. Ripka Haluk menyatakan semua pihak harus bersatu dalam satu komando di bawah kepala wilayah untuk menjaga situasi tetap kondusif, serta menekankan pentingnya pendekatan persuasif guna mengembalikan rasa aman masyarakat sehingga aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan dapat berjalan normal kembali. Sementara itu, pendengar, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mendorong penyelesaian konflik melalui hukum positif dan regulasi daerah, bukan lagi menggunakan pola-pola hukum adat yang selama ini dinilai menimbulkan banyak korban dan penderitaan. Ia juga menghimbau masyarakat Papua agar menahan diri dan tidak menyebarkan komentar provokatif di media sosial. Menurutnya, masyarakat perlu bersabar dan bersama-sama menjaga stabilitas keamanan daerah. Pemerintah juga menargetkan pemulangan pengungsi dapat dilakukan dalam waktu dekat apabila situasi keamanan benar-benar kondusif. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman kabarpapua.com menuturkan babak baru penanganan konflik di Papua Pegunungan.

Masih dari laman kabar Papua pendengar, gebrakan Koperasi Merah Putih di Kota Jayapura. Yang dilansir dari Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura terus mempercepat pembentukan dan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Salah satunya yang berada di Kelurahan Koya Barat dengan progres pembangunan mencapai 80%. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru menjelaskan Pemkot sedang mempersiapkan segala kebutuhan baik dari segi fisik maupun administrasi guna mendukung berjalannya koperasi ini di setiap kelurahan dan kampung sekota Jayapura. Pendengar, pemerintah Kota Jayapura juga telah menyiapkan 5 kelurahan yang sudah mulai beroperasi menggunakan kantor masing-masing. Rustan Saru secara administrasi seluruh persyaratan pembentukan koperasi di Kota Jayapura sudah memenuhi. Langkah selanjutnya adalah mematangkan fungsi dan pengelolaannya agar benar-benar memberi manfaat nyata. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman kabarpapua.com. Gebrakan Koperasi Merah Putih di Kota Jayapura. Saudara, beberapa tempat hiburan juga akan saya layangkan menemani kebersamaan kita di Lintas Hari Siang Pro 1 RRI Seru. Saya Simon Kayai, selamat siang.

Ya, pendengar setiap program Satu RRI Seru, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital ya, stasiun Pro 1 RRI Seru, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar di mana saja berada yang saat ini sedang memantau atau mengikuti siaran kami ya, secara digital dan juga secara frekuensi. Selamat siang, salam sehat, salam kekompakan via udara. 47 menit sudah kita lalui di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dengar masih dari langkungan informasi dan juga hiburan musik yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, menambah agenda informasi Anda sekaligus mengiringi suasana siang Anda dengan hiburan musik yang penuh dengan suasana yang membahagiakan ruang dengar saudara. Pendengar, satu informasi kembali kami kabarkan di ruang dengar Anda. Yang mana satu informasi terupdate dari laman rri.co.id ya.

Ya, mendengar setiap program satu RRI Serui, satu informasi terupdate dari laman RRI Serui atau laman resmi terpercaya rri.co.id menuturkan Korea Selatan bawa kekuatan penuh ke Piala Dunia 2026. Yang dilansir dari kota Semarang, saya akan mencoba tampil lebih baik dibanding edisi sebelumnya. Korea Selatan terbang ke Piala Dunia dengan kekuatan penuh, membawa pemain-pemain terbaiknya. Taegeuk Warriors menghadapi banyak wajah baru, termaksud membawa pemain keturunan pertamanya. Pelatih Hong Myung-bo datang ke Amerika Utara dengan membawa seluruh pemain terbaiknya, apalagi mereka membawa sekitar 13 nama baru, yaitu akan merasakan debut pertama kalinya bermain di Piala Dunia. Kapten Korea Selatan Song Hyun-min dipastikan masih menjadi tumpuan utama negara tersebut di Piala Dunia 2026. Menginjakan Piala Dunia keempatnya, pemain Los Angeles FC masih cukup gemilang dengan menggemas 21 kali bermain dengan 9 gol di klubnya. Selain Son, lini depan Korea Selatan diperkuat Cho Gui-sung yang bermain bersama FC Midtjylland di Liga Denmark. Penyerang Basiktas Oh Hyun-gyu juga melengkapi susunan lini serang di Korea Selatan. Lini tengah Korea Selatan juga disesaki nama-nama besar seperti Hwang Hae-chan, Lee Kang-in. Keduanya diperkirakan menjadi andalan lini tengah, dilengkapi juga dengan masuknya Lee Jae-sung atau Min Lee-man dengan Hwang In-beok. Sektor pertahanan Korea Selatan dipastikan masih mengandalkan sosok Kim Myu-jae yang juga berperan membawa Bayern Munchen menjuarai Bundesliga. Pendengar, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id. Menuturkan Korea Selatan bawa kekuatan penuh ke Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara.

Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serwi, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang mengikuti siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serwi, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, rangkuman informasi terupdate masih terus kami ketengahkan di ruang dengar Anda dari laman rri.co.id menuturkan Indonesia tempati posisi kedua dalam indeks transparansi belanja pajak dunia. Pendengar, poin utama, Indonesia menempati posisi teratas dari 116 negara dalam Global Tax Exposure and Transparency di indeks GTETI. Indonesia melampaui sejumlah negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Kanada, Jerman, Belanda, dan Prancis. Komitmen Indonesia terhadap transparansi pelaporan belanja perpajakan telah mendapat pengakuan internasional. Yang dilansir dari Kota Jakarta, saudara pendengar. Indonesia menempati posisi teratas dari 116 negara dalam Global Tax Expeditory and Transparency Index GTETI. Indonesia melampaui sejumlah negara maju seperti Korea Selatan, Australia, Kanada, Jerman, Belanda, dan Prancis. Menurutnya, dengan posisi sekarang, komitmen Indonesia terhadap transparansi pelaporan belanja pajak telah mendapatkan pengakuan internasional. Upaya tersebut akan dilakukan melalui penyempurnaan kualitas pelaporan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan kebijakan insentif. Dengan demikian, pendengar, belanja perpajakan semakin terukur dan memberikan manfaat optimal bagi perekonomian. GTETI merupakan indeks komparatif pertama di dunia yang menilai praktik pelaporan insentif atau belanja perpajakan secara global. Indeks ini dibangun berdasarkan Global Tax Expeditures Database GTED. Mendengar peringatan terhadap negara-negara, kata Denny, berdasarkan keteraturan kualitas serta cakupan informasi laporan insentif perpajakan yang ditertibkan. Insentif tersebut lanjutnya juga turut mendukung penciptaan lapangan kerja di masyarakat. Hal ini membuat kehidupan rakyat semakin berkualitas. Saudara, itulah satu informasi terupdate dari laman rri.co.id menuturkan Indonesia tempati posisi 2 dalam indeks transparansi belanja pajak dunia. Sajian hiburan musik masih terus mewarnai suasana siang jelang sore Anda. Selamat beraktivitas dan salam sehat selalu. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai.

0: Nino nih menangis terus. Mama perhatikan sepertinya dia berat badan nih kurang. Baru macam dia tidak aktif seperti bayi-bayi pada umumnya. Coba aku bawa Nino periksa ke dokter dulu.
1: Iya, Mama. Dina juga heran sama Nino punya pertumbuhan ini. Dok, lalu bagaimana hasil pemeriksaannya?
2: Jadi anak ibu mengalami gizi buruk. Akan saya jelaskan pada ibu. Gizi terhadap bayi merupakan bahan energi tubuh yang melakukan aktivitas maupun tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi dapat menyebabkan konsentrasi menurun, mudah depresi, gangguan pembentukan janin, dan bisa terjadi gangguan tumbuh kembang seperti stunting.
3: Penuhi kebutuhan gizi harian serta mengkonsumsi buah dan sayur. Ini saatnya kamu hidup lebih sehat, hidup berenergi dan penuh semangat.
4: Ya, pendengar setia program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro Satu RRI Serui. Saudara pendengar di mana saja berada, di 24 menit sudah kita lalui di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Beberapa rangkuman-rangkuman informasi telah kami hadirkan menambah agenda informasi Anda di Lintas Serui Siang Pro 1 RRI Serui. Selamat sore untuk Anda dan tentunya di sore ini bagi Anda yang masih terus menjalankan aktivitas-aktivitas Anda, kami juga ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda, tetap semangat ya. Anda yang saat ini sedang beristirahat, kami juga ucapkan selamat beristirahat. Dan tentunya beberapa tembang-tembang hiburan masih terus mewarnai suasana sore Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat untuk Anda yang sedang menenangkan tubuh Anda sejenak. Pendengar, 25 menit sudah kita lalui ya di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Simon Kayai masih terus menemani ruang dengar Anda di Lintas Serui sore.

0: Astaga.
1: Kenapa mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada, Rudy. Habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, kami jedakan dulu sajian persembahan lagu dangdut di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan ikuti laporan terkini dari rekan Tawina Rumpaidus di Kabupaten Waropen. Akan melaporkan langsung situasi dan kondisi dari Waropen tentang kunjungan Gubernur Provinsi Papua di Kabupaten Waropen. Tawina, silakan laporannya.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan di studio. Selamat sore pendengar setia RRI Serui dimanapun Anda berada. Pada hari ini, Senin 18 Mei 2026, Kabupaten Waropen mendapatkan kunjungan dari Gubernur Provinsi Papua, Matius Derek Fakiri. Nah, pendengar, rombongan Gubernur Provinsi Papua sebenarnya sudah melaksanakan perjalanan dari Kabupaten Mamberamo Raya hingga sudah tiba di Kabupaten Waropen di Pelabuhan Pidemani sejak jam 8 pagi. Dari Pelabuhan Pidemani Waren, Gubernur langsung melakukan kunjungan, yaitu melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Waropen dengan sejumlah agenda pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kunjungan diawali di SMP Negeri Waren guna meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi para pelajar. Dalam peninjauan tersebut, Gubernur memastikan program berjalan baik serta memberi manfaat bagi peningkatan kesehatan dan pendidikan anak-anak di Waropen. Selanjutnya, Gubernur Provinsi Papua bersama rombongan menuju Distrik Oudate dan Distrik Oudate, Kampung Botawa untuk meninjau Bandara Udara Botawa yang direncanakan segera difungsikan guna meninjau konektivitas, transportasi, dan pelayanan masyarakat di wilayah pesisir Waropen. Dari Botawa, Gubernur melanjutkan kunjungan ke Kampung Baino Jaya untuk meninjau sektor pertanian dan penanaman sawah masyarakat. Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyerahkan bantuan sapi kurban kepada masyarakat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Dan pendengar, agenda berikutnya dilakukan di Puskesmas Distrik Urifaisei, maksud kami di Puskesmas Urfas Distrik Urifaisei dengan meninjau pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat. Gubernur menegaskan pelayanan kesehatan menjadi prioritas pemerintah provinsi agar masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang layak. Kunjungan kerja kemudian dilanjutkan ke Kampung Nubuai. Dalam agenda adat tersebut, Gubernur dinobatkan sebagai anak adat Kampung Nubuai oleh Mataruma Keluarga Tanati sebagai bentuk penghormatan dan penerimaan masyarakat adat kepada Gubernur Provinsi Papua. Usai profesi adat, Gubernur bersama pemerintah daerah meninjau lokasi abrasi pantai di Kampung Nubuai bersama Dinas BPBD Waropen dan Bupati Kabupaten Waropen beserta jajaran guna melihat langsung kondisi taluk penahanan abrasi yang menjadi perhatian masyarakat setempat. Pada sore hari, agenda Gubernur selanjutnya dengan pelantikan Badan Pengurus Partai Golkar Kabupaten Waropen. Kegiatan tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan kader partai tersebut. Pendengar, pelantikan Badan Pengurus Partai Golkar akan berlangsung nanti pada jam 18.00 di lantai 2 Klasis GKI Waropen. Dan kunjungan berikutnya, Gubernur Provinsi Papua di Kabupaten Waropen kemudian ditutup dengan penyampaian laporan pembangunan daerah oleh Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI terkait kondisi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, serta kebutuhan pembangunan daerah ke depannya. Dan pendengar, dalam laporan Bupati Kabupaten Waropen nanti akan dilaksanakan pada jam 8 malam atau jam 20.00. Dari laporan Bupati tersebut akan dilangsungkan penyerahan cenderamata kepada Gubernur Provinsi Papua, penandatanganan hibah Starlink 45 unit, panel surya 15 unit, dan videotron 1 unit. Penyerahan hibah meteran listrik gratis sebanyak 37 unit, bantuan buku bacaan untuk perpustakaan tampung, bantuan dari DKLH ke Kampung Kravambai Distrik Waropen Bawah berupa kendaraan roda 3, bantuan kepada ketua kelompok Yakomina Revasi berupa 1 unit motor roda 3, penyerahan rumpun laut dalam satu paket kepada para nelayan di Kabupaten Waropen, pelayanan gerai penerbitan EBKP untuk nelayan kecil, penyerahan bantuan pembangunan KNP, maksud kami KNMP 11 lokasi, serta terakhir akan ditutup rangkaian kunjungan Gubernur Provinsi Papua di Kabupaten Waropen akan ditutup dengan arahan dari Gubernur Provinsi Papua, Matius D. Fakiri. Demikian laporan saya, Sabina Rumpaidus, langsung dari Kabupaten Sejuta Bakau, Waropen.
0: Baik, Sel. Terima kasih rekan Tabina Rumpaidus yang sudah melaporkan langsung kondisi dan situasi dari Kabupaten Waropen terkait kunjungan kerja Gubernur Provinsi Papua di Kabupaten Waropen. Saudara pendengar, kami masih terus menantikan laporan-laporan ya terkait dengan situasi dan kondisi di kedua kabupaten, Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga Kabupaten Waropen. Saja ini hiburan musik masih terus mewarnai suasana sore Anda.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Emang, kangkung iya sebenget sabaraha.
2: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Salewu mawon.
3: Kau, Mislan. Awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
4: Den Mislan. Gogo sok pesanan kuni amika.
2: Nggih, Pak Binsar. Parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kula siapaken pentas kresek.
5: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Saudara pendengar setiap program 1 RRI Serui dimanapun Anda berada, demikian rangkaian hiburan dan juga lagu-lagu religi bernuansa Islami serta azan maghrib yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. 22 menit sudah kita lalui dari pukul 18 dan kita akan beranjak pada program acara mendatang, yaitu monolog kisah inspiratif yang akan hadir ke ruang dengar saudara yang dilansir dari laman rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, untuk monolog kisah inspiratif kali ini kami hadirkan dari Bovendigul, yang mana kisah pengabdian dokter di pedalaman Papua jadi inspirasi tenaga medis. Pendengar, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menceritakan kisah inspiratif seorang dokter yang mengabdi puluhan tahun di pedalaman Papua. Dokter tersebut diketahui bertugas sejak pertama kali lulus kuliah. Hingga kini ia tetap memilih mengabdi di kampung yang sama karena menurut Savanpo, dokter tersebut bahkan menolak dipindahkan meski telah lama bertugas. Dikatakannya, ia tetap di kampung dan pengabdian tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi. Savanpo juga berharap semakin banyak tenaga kesehatan yang memiliki dedikasi seperti dokter tersebut. Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat dan kisah tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi tenaga medis lainnya. Ya, dari Bovendigul kita beralih ke Sorong, yang mana inspirasi anak muda Manu Onawame untuk basket Indonesia. Pendengar, dunia basket di tanah air selalu menyimpan cerita inspiratif tentang perjuangan atlet daerah menembus panggung nasional. Salah satu sosok yang patut dikenang adalah Emmanuel Onawame atau yang akrab disapa Manu Onawane, putra asli suku Amukme yang berhasil membuktikan bahwa postur tubuh bukanlah penghalang untuk bersaing di kasta tertinggi bola keranjang Indonesia. Manu Onawane, pemain NSH Mountain Gold Timika 2021 yang pernah menghentak lapangan IBL dengan kecepatannya meski musim tersebut sudah berlalu. Bagi Anda pencinta basket di tahun 2026 ini, dedikasi Manu tetap menjadi warisan berharga bagi sejarah olahraga di bumi cendrawasih. Ya, profil dan biodata singkat dari Manu Onawame yang mana merupakan pebasket yang tumbuh besar di Timika Papua. Namanya mulai mencuat saat ia membela tim SMA Lokon Stefanus Nikolaus Tumohon. Ia sukses meraih gelar Most Valuable Player atau MVP pada turnamen Honda DBL North Sulawesi Series 2025. Ya, dengan nama lengkap Emmanuel Onawane, nama panggilan Manu, asal Timika Papua, suku Amukme, tinggi badan 165 cm dengan posisi point guard, klub profesional NSH Mountain Gold Timika IBL 2021, ikon inspirasi dari Mimika. Ya, dikutip dari laman Papua 60 detik, Manu mencatatkan sejarah sebagai salah satu putra asli Mimika pertama yang masuk ke skuad profesional IBL saat klub NSH Mountain Gold bermarkas di Timika pada musim 2021. Kehadirannya di lapangan selalu dinanti karena gaya mainnya yang energik dan berani melakukan penetrasi meskipun harus berhadapan dengan pemain lawan yang jauh lebih tinggi. Keberhasilan Manu menembus IBL 2021 bukan sekedar tentang statistik poin, melainkan tentang pembuktian identitas yang mana ia menunjukkan bahwa talenta dari pelosok Papua mampu berdiri sejajar dengan bintang basket lainnya di Indonesia. Dan hingga hari ini, semangat Manu Onawame terus menjadi bahan bakar bagi atlet-atlet muda di Papua untuk tidak pernah berhenti bermimpi apapun rintangan fisiknya. Ya, pendengar, itulah dua informasi seputar monologi inspiratif yang datangnya dari Manu Onawame untuk basket Indonesia, ya, inspirasi anak Papua Manu Onawame untuk basket Indonesia, dan juga kisah pengabdian dokter di pedalaman Papua jadi inspirasi tenaga medis.

0: Wih, Kam, ada anak baru tuh.
1: Yoga, dipindahin dari mana itu?
0: Katanya dipindahin dari Jawa. Tong kerjain kah?
2: Bagaimana?
1: Sudah pukulin apa?
0: Anak baru, kau pun nama siapa?
3: Nama saya Ayu. Saya baru pindah dari Jawa.
0: Kau mau berteman dengan kita kah tidak?
3: Saya mau berteman sama kalian.
1: Kerjain sudah, ayo. Ayo.
0: Ayo, syaratnya kau harus isap rokok ini dulu.
3: Duh, gimana ya kalau ketahuan sama guru nanti? Tapi saya juga butuh teman di sini.
0: Ayo.
3: Saya tidak merokok dan tidak mau merokok.
4: Berani berbicara dan melaporkan ke pihak sekolah agar bullying stop di kamu dan tidak berkelanjutan.

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Ada 17.504 pulau di Indonesia. Dan 80% penduduk Indonesia hidup di kawasan pesisir dan bergantung pada ekosistem laut. Namun sayangnya, setiap saat ekosistem laut kita terancam rusak oleh pengambilan terumbu karang, banyaknya sampah plastik yang dibuang ke laut, dan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Masihkah anak cucu kita akan berbangga melihat birunya laut dan menikmati keanekaragaman hayati laut Indonesia?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Miris melihat nasib generasi penerus bangsa ini yang banyak menghabiskan waktu untuk mengais rejeki di pinggiran jalan. Sementara negara kita sedang menuju masa depan perubahan, akan tetapi masih memiliki 3,4 juta penduduk yang buta aksara. Masihkah ada kesempatan bagi mereka untuk bersekolah? Pendidikan adalah kunci utama menuntaskan buta aksara.

Ya, saudara pendengar, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda saat ini. Dan program 1 RRI Serui akan bergabung bersama Korwil Nusantara 1 Jayapura guna mengikuti Warta Berita Gema Papua. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekor Wiljayapura, edisi Senin 18 Mei 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Oktavia. Kami awali dari berita pertama. Pemprov Papua belum buka formasi ASN karena kelebihan pegawai. Berikut laporan Rizky Kurniawan dari RRI Jayapura.
1: Pemerintah Provinsi Papua belum membuka penerimaan aparatur sipil negara ASN dalam 3 tahun terakhir. Kebijakan itu diambil karena jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Papua masih melebihi kebutuhan. Asisten Satu Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemprov Papua mencapai sekitar 7 hingga 8 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah mencatat kelebihan pegawai sekitar 2.500 orang.
2: Hari ini formasi pegawai 2-3 tahun terakhir ini kami Provinsi Papua belum buka. Bukan menolak, tapi belum buka karena kami formasi pegawai ASN yang ada itu menembus angka sekitar 7-8 ribu. Dan itu kita ada kelebihan ASN sekitar 2.500 dari kebutuhan pegawai. Sehingga kami tidak bisa menerima, mungkin kami pending dulu. Jadi kuota kita bisa diambil oleh provinsi atau kabupaten lain. Tapi nanti ketika kami siap, untuk kami bisa membutuhkan, pasti akan kami buka. Kuota kami ambil kembali dan kami buka untuk kesempatan kerja buat adik-adik ini.
1: Menurut Yohanes, kondisi tersebut membuat banyak pencari kerja beralih mencari pekerjaan di sektor swasta. Sementara itu, Yohanes juga meminta pemerintah kabupaten dan kota maupun daerah otonomi baru di tanah Papua memanfaatkan tenaga ASN yang tersedia di Pemprov Papua. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu pemerataan kebutuhan pegawai. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Dinkes Bovendigul tunggu instruksi pimpinan daerah untuk pengaktifan Puskesmas Yani Ruma. Dilaporkan dari RRI Bovendigul bersama Imam Komarudin.
3: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul Murniati mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi pimpinan daerah terkait pengaktifan kembali pelayanan di Puskesmas Yani Ruma. Hingga awal Mei 2024, tenaga kesehatan masih berada di pusat kabupaten. Menurutnya, situasi keamanan di Yani Ruma belum sepenuhnya dinilai kondusif. Karena itu, Dinas Kesehatan belum bisa mengambil langkah tanpa arahan resmi dari pemerintah daerah. Ia menegaskan keselamatan tenaga kesehatan menjadi pertimbangan utama sebelum mereka kembali bertugas di distrik tersebut. Pemerintah daerah juga masih terus memantau perkembangan situasi.
4: Terkendala dengan keamanan, kemudian juga kan belum, sampai dengan sekarang juga belum ada petunjuk dari pimpinan daerah terkait situasi kondusif yang ada di Yani Ruma.
3: Kurniati menyebut kondisi ini berbeda dengan pelayanan normal sebelumnya. Saat ini seluruh keputusan harus mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan petugas kesehatan. Meski demikian, tenaga kesehatan dari Yani Ruma tetap menjalankan tugas pelayanan di Tanah Merah. Mereka membantu masyarakat asal distrik yang kini berada di pusat kabupaten. Dinas Kesehatan memastikan pelayanan dasar pada masyarakat tetap berjalan. Ia berharap kondisi keamanan segera membaik sehingga tenaga kesehatan bisa kembali melayani masyarakat di wilayah asal mereka. Pemerintah daerah juga diharapkan segera memberikan kepastian terkait langkah selanjutnya. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Merah Putih jadi penggerak ekonomi kampung di Nabire. Nur Febriana melaporkan dari RRI Nabire.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire mengikuti peresmian operasionalisasi 1061 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara nasional melalui video conference yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 16 Mei 2026. Di Nabire, kegiatan berlangsung di SP2 Kalisemen Distrik Nabire Barat dan dihadiri unsur Forkopimda serta jajaran TNI dan Polri. Program Koperasi Merah Putih disiapkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat kampung melalui unit usaha, simpan pinjam, hingga dukungan ketahanan pangan. Namun pembangunan koperasi di Papua diakui memiliki tantangan tersendiri. Komandan Korem 173 Praja Vira Braja Brigadir Jenderal TNI Vivin Alfianto menjelaskan, tantangan distribusi material pembangunan Koperasi Merah Putih di Papua serta harapan program tersebut mampu menggerakkan ekonomi masyarakat kampung.
6: Memberikan atau Sulawesi, Ambon, Papua pun tidak semuanya kesulitan seperti kita.
7: yang seperti di mungkin yang di daerah-daerah mudah dijangkau oleh khususnya kapal, jangan mungkin ngambilnya di Surabaya. Kita ini posisi kalau dilihat dari peta geografis kita itu melingkari Kepala Burung dulu loh. Nah itu butuh waktu. Itu kalau lagi angin bagus kita sebulan bisa dua kali. Tapi kalau lagi angin kita gelombang tinggi kita sebulan sekali. Nah kendalanya gitu. Terus kemudian untuk masih dengan jarak begitu jauh, waktu rentang waktu yang begitu lama, harga pasti berbeda dengan di Jawa. Tapi ini sudah ada perhatian dari pemerintah pusat bahwa kita memang ada perbedaan selisih harga di menyesuaikan. Nanti ini ke depan akan lebih bagus karena ini seperti disampaikan Pak Presiden tadi mendukung program perputaran. Jadi ada uang yang berputar di suatu desa.
5: Selain pembangunan fisik, pengelolaan koperasi juga mulai dipersiapkan agar nantinya dapat dijalankan langsung oleh masyarakat desa. Saat ini pembangunan koperasi Merah Putih di Nabire tersebar di sejumlah wilayah seperti Legari dan Wanggar. Kepala Seksi Teritorial Korem 173 Praja Vira Braja Letnan Kolonel Infanteri Fajar Wibawa Angkasa menjelaskan, pengelolaan koperasi nantinya dilakukan masyarakat setelah mendapat pelatihan dan pendampingan.
8: Untuk pengurusnya itu nanti ada manajer. Manajernya sekarang sedang disekolahkan, namanya SPPI.
9: Ya. Oh iya.
8: Nah, nanti yang mengepalai, yang mengatur sih sementara manajer itu, kemudian dari PT Agrinas atau tidak, dan sisanya dari masyarakat. Agrinas itu hanya, istilahnya apa ya, trainer ya. Jadi melatih mereka selama berapa, mungkin sampai 6 bulan atau seberapa bulan. Kalau mereka sudah bisa operasional sendiri, mereka nanti diserahkan kepada masyarakat. Ya. Syaratnya kan luas lahan, makanya harus, yang pertama itu luas lahan itu harus memenuhi syarat. 600 meter persegi ya.
9: 600. Nah,
8: kemudian penduduknya, ya penduduknya minimal 500 atas itu. Ya tetap kita menggunakan persi yang ada di desa ini.
9: Iya. Ya.
8: Hanya nanti dilatih oleh PT Agrinas itu, nanti ada PT Agrinas ada orang melatih mereka sampai mereka mahir baru diserahkan sepenuhnya pada masyarakat. Apa? Pada pengurus koperasi yang ada di desa.
5: Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi kampung sekaligus mendukung penyerapan hasil pertanian masyarakat di Papua Tengah. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Warta Berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekor Wiljayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigul. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua sebut peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. Berikut laporan dari RRI Wamena.
10: Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai, menyebut peresmian Community Gateway Wamena sebagai tonggak penting transformasi pembangunan di Papua Pegunungan. Hal ini disampaikannya dalam sambutan pada peresmian Community Gateway Wamena. Pada momentum itu, Felix mengapresiasi dukungan Telkom Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dalam memperkuat konektivitas digital di Papua. Menurutnya kehadiran Community Gateway Wamena menunjukkan bahwa Papua memiliki posisi strategis bagi Indonesia, terutama di kawasan Pasifik. Felix juga menyampaikan pesan Presiden RI dalam rapat koordinasi Papua sebelumnya, bahwa pembangunan Papua tidak lagi dipandang dari sisi ketertinggalan, melainkan masa depan ekonomi, pangan, dan energi Indonesia di kawasan Pasifik. Ia mengatakan, Wamena Community Gateway akan menjadi pusat konektivitas utama bagi kabupaten-kabupaten di wilayah pegunungan Papua, termasuk mendukung pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan pengembangan ekonomi digital masyarakat.
11: Ini adalah peran strategis bagi kita, dan hari ini Telkom Indonesia dan kita pemerintah Indonesia menunjukkan hal itu, bahwa ada peran soft diplomasi, ada peran diplomasi ekonomi kepada saudara-saudara kita di kawasan Pasifik, di small island countries di kawasan Pasifik ini. Tapi kami bersyukur Telkom Indonesia dan pemerintah pusat secara khusus dukungan kebijakan direktif dari Bapak Menteri, dari Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri kepada kita semua, sehingga hari ini Telkom hadir, Telkomsat hadir untuk menyentuh saudara-saudara di pegunungan, di ujung-ujung kampung, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pegunungan Papua atau di Papua pegunungan. Terima kasih untuk Telkom. Dan hari ini kita bukan di Merauke sebagaimana tadi hub, tapi hari ini kita Jaya Wijaya sebagai main hub yang akan menjadi main connectivity untuk wilayah-wilayah untuk kabupaten-kabupaten di pegunungan, baik yang di Papua pegunungan maupun tentu misalnya di Papua Tengah, kabupaten-kabupaten yang terdekat dengan pegunungan.
10: Pengembangan konektivitas digital ini diharapkan mampu mendukung promosi pariwisata, ekonomi kreatif, hingga produk unggulan Papua Pegunungan seperti kopi dan kampung wisata. Selain itu, pihaknya juga mulai menjejaki pembangunan jaringan fiber optik dari Jayapura menuju Papua Pegunungan untuk memperkuat konektivitas digital secara permanen di tanah Papua. RRI Wamena Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
0: Ikatan Keluarga Toraja Biak Numfor gelar musyawarah daerah ke-6 dengan agenda utama pemilihan ketua dan pengurus baru masa bakti 2026-2031. Reporter Tririan melaporkan dari RRI Biak.
9: Musyawarah Daerah Musda ke-6 Ikatan Keluarga Toraja atau IKT Kabupaten Biak Numfor resmi dibuka oleh Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra pada Sabtu 16 Mei 2026 bertempat di Gedung Tongkonan Biak. Kegiatan itu terselenggara dengan agenda utama pemilihan ketua dan pengurus baru masa bakti 2026-2031 menggantikan kepengurusan sebelumnya yang telah habis masa tugasnya. Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas peran aktif keluarga besar Toraja di daerah ini. Bupati menyebutkan cukup banyak tokoh-tokoh dari keluarga Toraja yang bekerja keras dan mendedikasikan kemampuannya di berbagai sektor baik di swasta maupun lingkungan pemerintah.
12: Ini secara terbuka. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga dan juga pengurus IKT Kabupaten Biak Numfor yang telah berkontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Biak Numfor. Sebuah fakta yang tentunya kita bisa menyaksikan secara langsung, tetapi juga kita bisa menikmati itu secara bersama-sama.
9: Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Musda ke-6 IKT Biak Numfor Andreas Lameki menuturkan kegiatan ini menjadi tonggak penting mengevaluasi kinerja masa lalu sekaligus menyusun langkah strategis 5 tahun ke depan. Andreas menjelaskan bahwa proses dari penjaringan yang melibatkan perwakilan wilayah ditetapkan 3 nama calon ketua yang berhak maju sementara calon lainnya gugur karena tidak memenuhi syarat.
13: Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus IKT Kabupaten Biak Numfor periode 2021-2026. Kemudian yang kedua, Musda juga akan melakukan penyusunan rencana kerja strategi untuk 5 tahun ke depan periode 2026-2031. Yang terakhir bertujuan untuk memilih Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor periode 2026-2031. Nah, calon yang akan mengikuti proses pemilihan Ketua Ikatan Keluarga Toraja yaitu yang pertama Bapak Luter Pasang dengan nomor urut 1 dengan jumlah perolehan rekomendasi 3. Kemudian Bapak Martinus Pasang dengan jumlah rekomendasi 3. Dan yang ketiga Bapak Joni Domeng, SOS MM, dengan jumlah perolehan rekomendasi sebanyak 8 rekomendasi.
9: Berdasarkan hal tersebut, 3 nama yang bersaing dalam memimpin organisasi KT untuk periode mendatang adalah Luter Pasang, Martinus Pasang, dan Joni Domeng. Pemimpin terpilih akan dilantik pada 20 Mei 2026.
0: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fana Oktavia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, kembali bersama program Masa 1 RRI Serui setelah mengikuti Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara korwil dari Nusantara 1 Jayapura. 17 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan menemani ruang dengar Anda. Khususnya bagi umat Kristiani, kembali rangkaian hiburan akan hadir dalam nuansa lagu-lagu religi Kristen untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, saudara pendengar, karya ciptaan dari vokal grup Sadaka yang di aransemen oleh Bianche Koirewo dan juga Freddy Saroi menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan 59 menit sudah kita lalui dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dengan hadirnya karya ciptaan dari Sadaka Group, mengakhiri kebersamaan kita dalam program atau dalam rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristiani yang telah hadir menemani ruang dengar Anda di

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, saudara pendengar, pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur dan kita akan beralih pada program acara drama radio. Dan kali ini kami hadirkan drama radio dengan judul Mengenal Dunia Lewat Titik. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Lihat Yuni, mata fisiknya tidak sempurna, tapi mata hatinya jauh lebih sempurna dari kita.
3: Drama radio mengenal dunia lewat titik.

0: Wes, teman sejati nih.
1: Mulai lagi nih si Obet.
2: Sudah-sudah Dennis, mungkin Obet hanya bercanda, tidak apa-apa.
1: Duh, kasihan Yuni, dibully terus. Yun, istirahat nanti, saya traktir makan ya.
2: Dennis punya banyak uang.
1: Ya, lumayan buat ganjal perut.
2: Aduh, terima kasih Dennis.
1: Yoi, sama-sama.

0: Apa?
1: Tidak semua orang bisa menerima kekurangan fisik orang lain. Padahal kan...
2: Yuni, selamat malam Yuni.
1: Suara Dennis. Selamat malam. Dennis, kok kesini? Bagaimana?
2: Iya Yun, ini kembalikan Braille kamu ketinggalan di sekolah.
1: Braille? Astaga, ada di mana Dennis?
2: Ini saya bawa. Awas jatuh, pegang yang kuat ya.
1: Iya, terima kasih Dennis.
2: Sama Yuni. Ternyata buat orang seperti Yuni, Braille adalah mata untuk mengenal dunia. Yun, saya pulang ya.
1: Iya, terima kasih Dennis. Aduh, sudah selalu bantu saya.
2: Sama-sama.

0: Dennis? Den, lu bikin apa di gerbang? Tidak masuk kelas?
1: Pendat lagi, Obet.
0: Oh, tunggu besti itu. Ih,
1: ah dasar jahil nih si Obet, minggir.
0: Marah. Yuhu.
2: Selamat pagi, Dennis.
1: Yuni, syukurlah kamu masuk. Eh, duduk, sudahlah. Guru juga belum datang.
2: Aduh, bagaimana nih? Di mana? Di mana braille saya? Aduh. Di mana nih? Di mana? Braille saya di mana?
0: Aduh, Yuni, bikin ribut saja nih. Ganggu-ganggu punya konsentrasi.
2: Iya, tapi saya punya.
0: Dennis. Selamat ya. Ternyata aku

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan malam ini. Kembali menyapa saya Maria Antonet. Ya, jalan kebersamaan kita hingga nanti di jam 12 malam. Dan pendengar, kita berada di edisi siar 18 Mei 2026 dan waktu di studio menunjukkan jam 20 lebih 24 menit atau jam 8 malam. Apa kabar untuk Anda pendengar di manapun berada yang terus memantau siaran kami? Stay tune di 96,4 MHz. Selamat malam dan salam kompakan selalu via udara untuk Anda. Ya, dan nampaknya di hari ini mulai dari pagi tadi hingga jelang siang, sore dan malam hari, banyak hal yang sudah dilalui hingga jelang malam ini. Ya, mudah-mudahan membawa satu kebahagiaan tersendiri bagi Anda di manapun berada. Dan juga mungkin bagi yang punya momen spesial di hari ini, mudah-mudahan apa yang diinginkan tentunya dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa, ya. Pendengar, kita jalan kebersamaan di Lintas Suri Malam bersama Pro 1 dan nantinya juga ada informasi-informasi terupdate seperti biasa untuk Anda, dan akan kami terus kabarkan, dan juga musik-musik pilihan bersama Pro 1 RRI Srui.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi nih. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi, jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih buat Anda yang masih terus bersama kami di 96,4 MHz. Selamat malam dan salam kembangkan via udara untuk Anda. Dan pendengar, kami juga hadirkan beragam informasi-informasi terupdate di Lintas Ruwi Malam edisi 18 Mei 2026. Pendengar, kami hadirkan beragam informasi tentunya dari gelaran Piala Dunia 2026 yang semakin dekat ya. Ya, pendengar, dari kabar-kabar seputar dunia sepak bola dari pesta 4 tahunan Piala Dunia 2026. Ya, mendengar datangnya dari masyarakat dunia yang mana termasuk Indonesia juga menantikan dimulainya turnamen sepak bola terbesar Piala Dunia pada Juni 2026 mendatang. Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada itu dimulai pada Jumat 12 Juni 2026. Ya, penikmat sepak bola saat ini dikejutkan prediksi AI super komputer Opta terkait negara yang berpeluang besar menjuarai Piala Dunia 2026. Lantas dari 48 peserta Piala Dunia 2026, negara apa saja yang diprediksikan menjadi juara oleh AI super komputer Opta? Dalam prediksinya, tidak memilih dua negara finalis pada edisi Piala Dunia sebelumnya. Diketahui finalis Piala Dunia sebelumnya itu adalah Argentina dan Prancis ya. Dan menurut prediksi AI superkomputer Opta, Prancis hanya memiliki peluang 12,56% menjadi juara Piala Dunia 2026. Les Bleus juga punya presentasi 20,74% kembali lolos ke partai puncak. Sementara juara bertahan Argentina diprediksikan AI superkomputer Opta hanya punya peluang 10,30% mempertahankan gelar Piala Dunia. Dalam prediksinya, AI super komputer Opta memprediksikan Spanyol yang akan menjuarai Piala Dunia 2026. Spanyol dinilai mempunyai peluang 16,16% menjadi juara Piala Dunia 2026 dan 75,12% bisa lolos dari fase grup. Spanyol tergabung di grup H bersama debutan dari Cape Verde, Arab Saudi dan juara dunia dua kali yaitu Uruguay. Ya, mendengar, dari poin utamanya, masyarakat dunia termasuk Indonesia menanti-nantikan dimulainya turnamen sepak bola terbesar Piala Dunia pada Juni 2026 mendatang. Dari penikmat sepak bola saat ini dikejutkan dengan prediksi AI super komputer Opta terkait negara yang berpeluang besar menjuarai Piala Dunia 2026. AI super komputer Opta dalam prediksinya juga tidak memilih dua negara finalis pada edisi Piala Dunia sebelumnya. Ya, dari gelaran Piala Dunia 2026 terkait bukan Prancis ataupun Argentina, AI Opta prediksikan negara ini juara Piala Dunia 2026 bukan Prancis ataupun Argentina ya.

Kabar lainnya juga terkait dari gelaran Piala Dunia 2026. Ya, lagu Waka Waka atau This Time for Africa menjadi salah satu anthem Piala Dunia paling populer sepanjang sejarah, meski telah dirilis lebih dari satu dekade. Lagu tersebut masih sering diputar dalam berbagai acara olahraga media sosial ya. Dan lagu tersebut dibawakan Shakira untuk Piala Dunia 2010, tepatnya di Afrika Selatan. Sejak pertama kali dirilis, lagu Waka Waka langsung menarik perhatian karena irama energik dan mudah diingat. Ya, lagu Waka Waka memadukan unsur musik pop, dance, dan sentuhan musik Afrika. Waka Waka terinspirasi dari lagu militer asal Kamerun yang berjudul Sangalewa, yang dipopulerkan grup Golden Song pada era 1980-an. Melalui lagu tersebut, Shakira menghadirkan pesan tentang semangat persatuan dan perjuangan. Tema itu dianggap cocok dengan atmosfer Piala Dunia yang mempersatukan banyak negara dari berbagai belahan dunia. Populernya lagu Waka Waka semakin besar setelah tampil di upacara penutupan Piala Dunia 2010. Penampilan Shakira saat itu menjadi salah satu momen hiburan paling dikenang dalam sejarah turnamen FIFA. Selain sukses secara global, lagu tersebut juga mencetak berbagai rekor di industri musik. Video musik Waka Waka menjadi salah satu video bertema olahraga paling banyak ditonton di platform digital. Dan tidak sedikit penggemar sepak bola yang menganggap Waka Waka sebagai anthem Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lagu itu bahkan masih sering diputar saat musik atau musim turnamen sepak bola internasional berlangsung. Hingga kini, lagu Waka Waka tetap populer di berbagai generasi, dan lagu tersebut dinilai berhasil menghadirkan nuansa perayaan sepak bola yang meriah sekaligus mudah didengar di berbagai negara. Dan kesuksesan lagu Waka Waka juga membuat nama Shakira semakin identik dengan Piala Dunia. Penyanyi asal Kolombia itu beberapa kali kembali terlihat dalam proyek musik yang berkaitan dengan turnamen FIFA. Dan seperti tahun ini, Shakira kembali terlibat dalam proyek musik Piala Dunia 2026 lewat lagu yang berjudul Dai Dai. Ya, lagu tersebut diumumkan sebagai salah satu anthem resmi untuk turnamen yang akan digelar, tepatnya di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Ya, lagu Dai Dai tersebut menghadirkan nuansa pop modern dengan sentuhan musik Latin khas Shakira. Banyak penggemar menyebutkan antusias comeback-nya Shakira karena dianggap berhasil kembali menghadirkan atmosfer meriah seperti era Waka Waka. Ya, di media sosial tidak sedikit pun penggemar yang membandingkan lagu Dai Dai dengan lagu Waka Waka. Sebagian besar memuji energik dan karakter vokal dari Shakira yang dinilai masih cocok ya. Ya, masih cocok untuk anthem sepak bola internasional. Ya, lagu Waka Waka, lagu Piala Dunia yang masih populer hingga kini.

Ya, selamat malam untuk Anda pendengar di manapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 9 atau jam 21 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
1: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
2: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
1: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40 per pak. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih fruit itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
10: habis ya?
9: Habis.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
11: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
12: Seperti apa Pak sekarang Pak?
13: Ya sekarang menurun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
12: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
13: Satu bulan ini.
12: Oke. Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
13: Itu stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
11: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
14: Harga belakangan naik, gitu, untuk
15: naik. Iya, naik.
10: biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
14: Ya?
10: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
14: Ya, saya itu enggak begitu terasa banget itu.
11: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anisa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
15: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai mengatakan, harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
16: Ada 5.000
17: Jadi kalau yang mama jual yang ada yang naik tidak ada harga tetap.
16: Kita punya harga tetap tidak naik. Tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah profit tiga. Ya itu saja.
17: Ini kalau untuk hasil yang mama jual hari ini dari mana?
16: Hasil dari Naro, Narotan ya, Kabupaten Paniai.
17: Iya. Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
16: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu pembeli 20-30 pembeli.
17: Kalau mama untuk sehari-hari itu biasanya mama dapat berapa?
16: Dapat satu karung, dua karung begitu.
17: Untuk penghasilannya?
16: Penghasilan ada ya dapat lumayan, 500. Ya satu juta begitu.
17: Ini mama cuma di Kalibowo saja kan?
16: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja. Ya oke.
15: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti mengatakan, harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
18: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
15: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Ursidial mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syar'i yang dicantumkan oleh para fuqaha dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Ursidial.
0: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
20: Dan karena itu pendengar, Gus Rizal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
21: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
22: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini

0: menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunedi. Ahmad.
2: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
3: Saya berpesan kepada para jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan, nantinya di sana jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
2: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya 1 kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
6: Nesta's the defender. He was the tall, comfortable. Salam.

0: interception from Maldini.
1: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
0: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps.
2: Great strike.
1: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
3: And Schmeichel has saved this one.
1: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
0: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again.
1: Sensational. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
3: Mbappe, Thuram, Mbappe.
1: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai, jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang, ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
2: Indonesia menyapa malam.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Sebelum kamu dengar lagu ini, subscribe dulu

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak di

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
1: yang lemah banget.
0: Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada hari ini, tanggal 18 Mei 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kami yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu, segala kebaikan-Mu di hari ini yang telah menolong, memampukan dan menghibur kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia, pasal 17 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Gurun Atacama di Chile adalah wilayah tempat yang paling kering di dunia karena hujan sangat-sangat jarang terjadi, bahkan beberapa stasiun cuaca di sana mencatat bahwa tidak pernah ada hujan sama sekali selama lebih dari 300 tahun. Tapi anehnya, walaupun wilayah Gurun Atacama ini kering, ada 550 spesies tanaman yang mampu bertahan hidup di sana. Dari kenyataan ini, saudara, kita dapat melihat betapa luar biasa kemampuan Tuhan untuk memelihara apa yang Ia ciptakan sekalipun berada dalam kekeringan. Kita semua, saudara, dalam kehidupan ini mengalami ada musim-musim. Ada musim di mana semuanya berlimpah, tapi ada musim di mana situasi kering. Ada situasi di mana kita mengalami kecukupan, tapi ada situasi di mana kita mengalami masa-masa sulit, persoalan dan kekurangan. Tapi dalam situasi kekurangan, dalam situasi musim kering di hidup kita, kita semua hendaknya tidak khawatir, sebab Tuhan selalu menopang kehidupan saudara dan saya. Dalam Yeremia 17 ayat 8 ini tertulis sebuah kondisi yang begitu indah yang akan dialami oleh orang-orang percaya, di mana di dalam bagian ayat 8 ini tertulis yang tidak khawatir dalam tahun kering. Sungguh betapa luar biasa, saudara. Orang-orang yang menaruh harapan kepada Tuhan tidak akan mengalami kekhawatiran meskipun ada dalam situasi musim kekeringan. Mengapa hal ini terjadi? Tidak lain karena harapan kita taruhkan di dalam Tuhan. Kita tidak mengandalkan situasi lahiriah, tapi kita mengandalkan Tuhan semata-mata. Musim kering bisa datang, persoalan bisa melanda, tapi hati kita selalu penuh dengan sukacita. Kita bisa mengalami yang namanya kegagalan. Bisa saja terjadi hal-hal yang tidak sesuai harapan. Tapi dalam semuanya itu, kita semua ada dalam pegangan tangan Tuhan dan ada dalam pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan. Dan itu sebabnya kita tidak khawatir, sebab kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Tuhan penyedia segala yang kita perlukan. Tuhan adalah Adonai Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Dan kalau Tuhan yang menyediakan, maka untuk apa
kita khawatir. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kekhawatiran saudara dan saya pada hari-hari ini? Mungkin saudara sedang mengalami situasi musim kering. Dan mungkin situasi itu membuat saudara saat ini mengalami kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Mari saudara, walaupun ada persoalan yang terjadi di dunia ini, tetap andalkan Tuhan, percaya akan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita tidak khawatir dalam keadaan apapun juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menguatkan hati kami, khususnya kami yang sedang khawatir, kami yang sedang susah hati, sedang banyak pikiran, stres, kecemasan melanda, ketakutan menguasai. Tapi kami bersyukur firman-Mu kembali memberikan peneguhan bagi kami semua, untuk kami memandang Tuhan, berharap saja kepada-Mu dalam segala persoalan. Terima kasih untuk kekuatan firman-Mu yang kembali membangun iman kami. Pimpin kami Roh Kudus agar kami senantiasa mengingat akan firman Tuhan dan menghidupi firman-Mu setiap hari, sehingga hidup kami penuh sukacita, damai sejahtera yang berasal dari sorga. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami, jamah dan tilik dari tempat maha tinggi, setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan, kerjakanlah ya Tuhan bagi setiap kami, menurut kekayaan dan kemurahan-Mu, kuasa mujizat-Mu terjadi, pertolongan-Mu yang ajaib dinyatakan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini, berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang agar percaya kepada-Mu Tuhan dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Serui diudarakan melalui gelombang 292 meter dan pemancar FM 96,4 MHz. Selamat pagi, selamat memulai kembali aktivitas Anda edisi Selasa 19 Mei 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

0: Hai Mary, kok serius sampe? Baca buku apa tuh? Pasti cerpen.
1: Bukan buku cerpen, kakak.
0: Terus?
1: Mary baca buku sejarah tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah.
0: Hah? Hari gini masih baca buku sejarah?
1: Ji, kakak, belajar sejarah itu penting.
0: Itu kan cerita-cerita yang terjadi di masa lalu, toh?
1: Betul, kakak Jen. Tapi dengan mempelajari sejarah, generasi muda saat ini dapat lebih menghargai apa yang dimiliki sekarang. Dari sejarah bangsa ini, torang tahu betapa besar perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah yang telah mengorbankan nyawa, harta benda mereka, semangat persatuan mereka, dan jiwa nasionalisme mereka saat itu.
0: Torang kan sudah merdeka, toh?
1: Betul, kakak Jen. Walaupun tong sudah merdeka dari penjajah, bukan berarti torang tidak buat sesuatu untuk bangsa ini. Sebagai generasi muda, torang wajib untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, seperti saling toleransi, saling menghargai, dan tetap menumbuhkan jiwa nasionalisme, yaitu menempatkan kepentingan torang punya bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan tertentu, agar bangsa ini tetap kuat dan maju di mata dunia. Begitu, kakak. Ih, kakak Jen.
0: Terima kasih, Mary. Saya pinjam buku dulu.
1: Ya. Kita Indonesia.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim.

musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

Ya, selamat pagi pendengar, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura dan senang sekali ya masih bersama Radio Republik Indonesia Serui bersama Pro 1 Serui by di 96,4 FM. Serui pagi ini di Lintas Serui Pagi, kami masih menemani suasana awal pagi Anda. Ya, dan selepas tadi sudah kami hadirkan dia ruang religi pagi. Deretan lagu-lagu religi menghantar kita hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ya, mengawali segala aktivitas Anda di pagi hari ini, jangan lupa mengucap syukur dan beranjaklah dengan semangat tanpa kekurangan sesuatu apapun seperti kesehatan dan lain sebagainya. Ya, pendengar, apapun yang akan Anda kerjakan di pagi hari ini, jangan lupa mengucap syukur dan pastikan semua rencana-rencana Anda akan berjalan lancar di sepanjang hari ini. Ya, pendengar, kami masih akan hadirkan program acara siaran untuk Anda menemani suasana aktivitas pagi Anda. Kita jelang bersama pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dengan beragam hiburan, beragam informasi, juga hiburan pagi bersama Pro 1 RRI Serui.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Oke, berikut masih bersama Radio Republik Indonesia Serui by di 96.4 FM Serui pagi ini. Masih menemani suasana aktivitas awal pagi Anda, 19 Mei 2026. Apa kabar? Semoga saja semuanya dalam kondisi sehat-sehat selalu ya. Dan semangat aktivitas untuk hari ini. Apapun aktivitas Anda, rutinitas Anda, entah itu Anda sebagai pelajar, mahasiswa, Anda sebagai petugas keamanan TNI Polri, Anda sebagai pegawai negeri sipil baik di lingkungan Pemda maupun swasta, Anda sebagai buruh tani nelayan, Anda sebagai guru, Anda sebagai paramedis, Anda sebagai tukang ojek sekalipun ataupun pelayan mal dan lain sebagainya, semangat aktivitas saja untuk dorong semua. Menyapa seluruh pendengar setia dari Serui di empat penjuru kota Serui, di mana saja Anda berada, selamat pagi dan selamat memulai kembali aktivitas Anda di hari ini. Mumpung cuaca kota Serui pagi ini cerah dan yang pastinya menambah semangat kita untuk menjalani segala aktivitas. Saat Anda menjalani segala aktivitas, yang pertama sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa mengucap syukur dan ingat untuk sarapan pagi saat Anda hendak memulai segala rutinitas. Ya, berdengar pukul 6 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan beberapa upgrade informasi menambah agenda informasi pagi kita bersama RRI Serui untuk edisi 19 Mei 2026 bersama Pro 1 Serui. Mendengar kabar pagi terkait dengan kunjungan Gubernur Provinsi Papua, Gubernur Fakiri percepat pembukaan akses wilayah terpencil di Papua. Kabar hari ini edisi 19 Mei 2026, Gubernur Papua Matius Derek Fakiri menegaskan komitmennya mempercepat pembukaan akses wilayah terpencil di Papua, khususnya di Kabupaten Mamberamo Raya. Dan pendengar, hal ini dilakukan guna mengurangi keterisolasian masyarakat serta menggenjot pemerataan pembangunan dan pelayanan dasar di wilayah-wilayah pedalaman. Kabarnya pendengar, pembukaan akses jalan menjadi langkah penting untuk mengurangi keterisolasian bagi masyarakat yang selama ini masih sulit menjangkau pusat pelayanan dasar. Sementara itu, Matius Deva Ahiri juga menyebutkan bahwa pemerintah Provinsi Papua bakal memprioritaskan pembangunan jalan dari Dabra menuju Sikari hingga kawasan pedalaman lainnya di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya. Bahkan hal tersebut atau hal demikian bahkan akan jadi juga di wilayah-wilayah di daerah Papua lainnya. Nah, sementara dijelaskan pembukaan akses jalan menjadi langkah penting untuk mengurangi keterisolasian bagi masyarakat yang selama ini masih sulit menjangkau pusat pelayanan dasar. Nah, dengan kunjungan langsung ke wilayah-wilayah pedalaman atau ke daerah-daerah di Papua, membuat pemerintah dapat melihat dan merasakan kondisi masyarakat secara nyata. Oleh sebab itu, kegiatan tersebut akan terus atau sering dilakukan. Nah, pendengar, ditambahkan selain pembangunan jalan, pemerintah Provinsi Papua juga akan mendorong pengembangan fasilitas transportasi udara dan pelabuhan guna mempercepat mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di daerah-daerah. Dijelaskan pemerintah Provinsi Papua kini juga sedang menyiapkan pengembangan kawasan ekonomi berbasis wilayah pembangunan, termasuk sektor pertanian juga perkebunan di wilayah daerah Papua bersama sejumlah kabupaten lainnya. Sementara itu, dari kabar Papua, HNSI Provinsi Papua hadirkan pembeli komoditi rumput laut di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Kabar selengkapnya dari Kabar Papua pagi ini, pendengar. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Papua Adam Aristoi melaksanakan kegiatan monitoring pembudidayaan komoditas rumput laut di Kampung Sarwandori, Distrik Kosiwo, Kepulauan Yapen, Papua. Di kesempatan tersebut, Adam Aristoi didampingi Wakil Bupati Yapen Roy Palunga beserta Kepala Dinas Perikanan Daniel Reba. Kunjungan tersebut disebutkan untuk mengecek kesiapan dari masyarakat dalam menyambut kunjungan Gubernur Provinsi Papua Matius De Fahiri ke Kabupaten Kepulauan Yapen. Disebutkan bahwa kendala utama bagi para petani rumput laut di Kampung Sarwandori adalah ketersediaan pasar untuk menjual hasil budidaya. Oleh sebab itu, HNSI Provinsi Papua telah menjalin diskusi dengan Komandan Lantamal 9 Jayapura yang bersedia menyiapkan pasar untuk menampung hasil budidaya rumput laut masyarakat di Kampung Sarwandori dan juga di Kabupaten Biak Numfor. Menurutnya, budidaya komoditas rumput laut sangat cepat yang hanya berkisar 29 hari sudah bisa dipanen. Untuk itu kunjungan jadwal mereka ke sini, ke Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengecek aktivitas masyarakat pembudidayaan rumput laut bersamaan dengan kunjungan dari Gubernur Papua di Kepulauan Yapen nantinya. Lebih lanjut, Kepala Dinas Perikanan Kepulauan Yapen Daniel Reba juga menjelaskan lahan budidaya rumput laut yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah sekitar 270 hektar, khususnya di Sarwandori. Disebutkan Daniel Reba bahwa lahan yang tersedia dan sudah ditanami rumput laut sebanyak 4 hektar. Sementara itu, salah satu petani rumput laut di Sarwandori pun berharap dalam kunjungan Gubernur Papua nantinya dapat memperhatikan potensi rumput laut di Yapen, khususnya di Kampung Sarwandori 1 dan Sarwandori 2. Disebutkan bahwa komoditas rumput laut dipilih karena lebih cepat menghasilkan pendapatan untuk berbagai kebutuhan bagi masyarakat setempat.

Di dari upgrade informasi, kabar sehari-hari juga dikabarkan terkait dengan beberapa waktu terjadi pemadaman aliran listrik, di mana masyarakat Iapan minta PLN Serui untuk memberikan kompensasi akibat pemadaman listrik tersebut. Pendengar, terjadinya pemadaman aliran listrik terjadi beberapa pekan mengakibatkan sejumlah warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Iapan meminta adanya kompensasi dari pihak PLN unit Serui terkait pemadaman listrik yang terjadi dan diduga mengakibatkan kerusakan pada beberapa alat elektronik milik warga. Nah, salah satu warga, Louis, juga menyampaikan kepada media bahwa kondisi pemadaman listrik yang kerap terjadi dinilai sangat merugikan masyarakat. Menurutnya, pihak PLN perlu memberikan penjelasan sekaligus kebijakan sebagai bentuk tanggung jawab kepada para pelanggan. Ia juga menyoroti pelayanan pembayaran listrik yang menurutnya sangat aktif dilakukan sebelum jatuh tempo, sehingga masyarakat berharap agar pelayanan terhadap keluhan pelanggan juga mendapatkan perhatian yang sama. Kini masyarakat berharap pihak PLN Serui dapat memberikan penjelasan resmi terkait penyebab pemadaman listrik serta langkah-langkah antisipasi agar kejadian serupa tidak terus berulang kembali di wilayah Kabupaten Kepulauan Iapan. Ya pendengar, demikian beberapa upgrade informasi kami hadirkan menambah agenda informasi pagi kita edisi 19 Mei 2026. Kami akan hadirkan kembali upgrade informasi lainnya, tetapkan terus kebersamaan Anda di 96.4 FM Serui pagi ini.

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Coba dirasa dulu ya. Ini ada teh hangatnya. Rasa sagu gula ini dulu. Ikan keringnya.
1: Kalau cuaca bagus itu satu hari bisa 5. Lalu kalau yang kecil 250, 200. Yang kecil sekali 1,5.
2: Pendengar, Aro dalam bahasa Arui, seri laut artinya forna. Mungkin Anda pernah mendengarnya. Ya, forna. Berbicara tentang forna, pasti ingatan kita langsung tertuju pada lempengan sagu dengan warna yang khas merah bata. Memang tidak salah, karena sagu merupakan makanan pokok orang Papua. Salah satu olahan sagu yang biasanya dijual di pasar, yaitu sagu forna. Dan bila Anda berkunjung ke pasar Aroroh Iroroh Serui, di sana ada sagu forna gula merah, kelapa, dan kacang tanah. Tersedia di atas meja mama-mama Papua penjual sagu forna. Harganya pun sangat terjangkau. Berkisar Rp10.000 sampai Rp20.000 per bungkus. Pendengar, berikut kami mengajak Anda berkunjung ke Ana Taurei. Di sana ada Bunda Ana, penikmat sagu. Dan salah satu olahan sagu yang sangat disukai, Bunda Ana adalah sagu forna. Nah, seperti apa nikmatnya sagu forna? Berikut bersama rekan Heidi. Baik pendengar, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Ana Taurei, tepatnya di depan rumah Bunda Ana. Dari informasi yang saya dapat, Bunda Ana ini salah satu penikmat sagu. Ya, salah satunya adalah sagu forna. Nah, seperti apa keseharian Bunda Ana terkait dengan konsumsi sagu forna? Berikut bincang-bincang saya bersama Bunda Ana.

0: ada teh hangat sore-sore ya.
1: Iya, ini Bunda ada bikin teh hangat nih. Ada teh hangat, ada sagu lempeng.
0: Wow.
1: Ada ikan asar, yo ikan asar.
0: Oke, jadi menunya lengkap ini Bunda,
1: iya.
0: Ya. Iya, pendengar. Menu yang baru saja tadi disebutkan oleh Bunda Anda ini merupakan santapan santai ya. Kalau misalnya sore hari biasanya menu seperti sagu forna yang isinya gula merah, kemudian ada ikan asar dan teh hangat, ini menjadi santapan santai Bunda Ana ya, salah satu penikmat sagu forna. Biasa Bunda konsumsinya tiap hari
1: sagu forna? Iya, sepanjang stok saya masih ada, saya konsumsi tiap hari.
0: Oke. Hanya dengan teh hangat?
1: Ya, teh hangat boleh. Dengan ada semacam ikan goreng boleh, ikan asar ya.
0: Kalau misalnya tanpa ikan, berarti hanya sagu fordanya dengan teh hangat.
1: Dengan teh hangat.
0: Teh hangat. Ya. Baik. Nah, ini sebagai penikmat sagu nih, Bunda.
1: Iya.
0: Biasanya untuk dapatkan sagu forna yang isinya gula merah, ini kan ada variasi ya?
1: Iya.
0: Dapat dari mana?
1: Ya, kalau tidak sempat kami buat sendiri, kami tidak sempat bakar sendiri, kami belinya di pasar.
0: Oh, gitu ya. Berapa harga biasanya?
1: Harganya murah sekali. Kalau Rp10.000 itu kita dapatnya 4-5 biji yang tanpa gula dan tanpa kacang.
0: Oke, jadi kalau misalnya ada isinya isi gula merah atau kacang, itu berarti harganya agak mahal.
1: Ya, harganya beda lagi. Itu ada 20.000, tapi isinya itu 4-5 juga. Karena ada gulanya, gula merah, gula putih, ada kacang tanah, macam-macam.
0: Oke, baik.
1: Coba dirasa dulu ya. Ini ada teh hangatnya. Rasa sagu gula ini dulu. Ikan keringnya dimakan dulu.
0: Iya, pendengar, kayaknya nikmat ya sore hari dengan cuaca yang cerah, kemudian ada teh hangat, ada sagu forna yang diisi gula, kemudian makannya dengan ikan asar. Ini punya kenikmatan tersendiri. Menurut Bunda Anda sendiri, makanan lokal seperti ini apakah memang harus terus dipertahankan atau seperti apa?
1: Iya, menurut saya ini sangat harus dipertahankan. Tidak boleh sampai tidak ada ini. Apalagi kan generasi kami ini kan senangnya itu ini, nikmatnya itu ini. Kalau sudah ada sagu, ikan kering atau ikan goreng atau ikan asar, kemudian ditambah lagi dengan minuman teh atau kopi, bagi yang mau kopi, nikmatnya itu bisa minum dengan keluarga, tetangga.
0: Biasanya kalau Bunda Ana menikmati sagu gula, sagu forna ini, biasanya konsumsi sendiri atau ada acara-acara keluarga disajikan? Nah, juga
1: kadang juga saya konsumsi sendiri, tapi kadang juga saya hadirkan keluarga, saudara, sambil duduk-duduk di teras begitu, kita nikmati sagu lempeng dengan teh hangat dan ikan yang ada.
0: Yang biasa Bunda Ana konsumsi selain sagu gula, apa saja itu?
1: Macam-macam. Selain sagu gula, ada sagu kacang, ada tinole, ada sagu bungkus, sagu kacang tanah, sagu kacang hijau, sagu kacang merah, pokoknya macam-macam, semuanya enak.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih buat ya pendengar.
2: Terima kasih.
0: Itu tadi ya bincang-bincang saya bersama Bunda Ana, salah satu penikmat sagu. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan, ternyata sagu ini punya banyak varian rasa ya, mulai dari rasa gula merah, kemudian kacang, dan ada yang hanya sagu tanpa campuran bahan lain ya. Saya akan bincang-bincang lagi bersama dengan salah satu ibu pembuat alat cetak forna. Nah, seperti apa prosesnya? Ikuti perjalanan tim Feature Budaya ke Kampung Seruilaut.

0: Pendengar, olahan sagu Forna menggunakan alat tradisional yang disebut Forna. Dalam bahasa Arui, Seri Laut, masyarakat setempat menyebutnya Aro. Forna memiliki ukuran yang berbeda-beda, mulai dari ukuran besar dan ada pula yang berukuran kecil. Untuk mengetahui seperti apa pembuatan Forna, tim Fitur Budaya sudah bersama Ibu Ripka Raubaba. Seorang ibu rumah tangga, kesehariannya selain mengurus keluarga, Ibu Ripka biasanya menyempatkan waktu untuk membuat cetakan Forna. Dalam bahasa setempat disebut Aro. Berikut bincang-bincang rekan Heidi bersama Mama Ripka Raubaba.
1: Ya, tanah ini kita ambil datang. Tanah ini ada dua macam, hitam dengan merah. Tapi sekarang hitam ini susah-susah. Jadi kita pakai pasir hitam yang halus itu. Kita aduk dia, kita pegang dia itu sama saja dengan kita bikin kue. Jadi kalau aduk dia bagus ya, dia pun warna juga bagus adonan. Jadi kita bikin ini tergantung dengan cuaca. Kalau panas, angin begini dia cepat kering. Nah, kita bikin pakai tangan saja. Tapi kalau hujan dan tanah ini lembek. Jadi iya, jadi selambat-lambatnya itu satu bulan baru bisa jadi. Harus dia tinggal kering, kita irisakan lagi, tinggal lagi kering sampai angka dari papang itu harus kering, tidak boleh basah. Basah itu ya warna tidak kuat.
0: Pendengar, untuk menghasilkan cetakan Forna yang baik ternyata butuh kesabaran dari pembuatnya, sehingga hasilnya bagus dan dapat digunakan untuk mengolah sagu Forna.
1: Kalau cuaca bagus itu satu hari bisa 5. Terus, tapi begini tidak bisa buru-buru, harus tinggal perlahan. Jadi mama itu biasa saya bikin, saya tidak jualan ke pasar. Tinggal di rumah saya, tapi saya pun nama ini sudah terkenal ke kabupaten lain. Jadi orang datang mencari ke sini. Kalau mencari di pasar terakhir, mencari ke rumah sini. Gitu.
2: Yang pesan biasa di mana
1: saja? Yang pesan itu biasa kita pun keluarga dari Yapen Barat, Yapen Utara, seperti Pom, Woi, Waina. Biasa mereka datang.
2: Ada ukuran-ukuran?
1: Iya, pakai papang. Jadi papang ini ada yang besar, ada yang kecil. Tapi kalau di Ansus itu biasa yang besar, karena bukan sagu jual tuh. Sekarang kalau yang kecil itu 3, apa, lempen 10.000. Kalau yang besar 2.000, 10.000. Belum jual di pasar.
3: Kalau bahan dasarnya sendiri ambil dari mana?
1: Pasir hitam, di gereja situ. Sekarang di pasar ini 300-350 satu. Jadi kalau yang kecil 250-200. Yang kecil sekali 1,5. Ada yang 100.
2: Yang jadi kecil. Kalau harga itu sesuai dengan petak.
1: Iya. Sesuai dengan di petak.
0: Di usia yang sudah tidak mudah lagi, Mama Ripka masih menekuni pembuatan Forna. Selain dijual, cetakan Forna yang dibuat Mama Ripka digunakan sendiri untuk keluarganya. Sebagai pembuat Aro atau Forna, Mama Ripka berharap alat tradisional ini tidak punah, tapi dapat diwariskan dengan cara mengajak anak-anak muda untuk peduli terhadap alat tradisional yaitu pembuatan Aro atau Forna.
2: Nenek sendiri punya harapan ke depannya bagaimana melihat generasi yang sekarang ini? Artinya tidak banyak yang mungkin tertarik.
1: Memang kalau di kampung sini, yang muda-muda itu mungkin belum bikin toh. Tapi yang sudah mungkin zaman-zaman ya 40-an, ke atas itu ada kerja. Nomornya perempuan memberi satu tadi lewat sini, dia juga dibikin. Jadi hampir di sini tuh yang kita selalu bikin tuh kita dari Ansus. Kita dari Ansus itu ya. Apa kakak perempuan satu punya perempuan yang kawin di sini dia bikin. Siapa ada perempuan sendiri juga bikin. Hampir kebanyakan kita dari Ansus ini ya kerja. Kalau ada yang di Seru Laut sini tuh mama-mama yang so. Umur tuh yang nom bikin. Terus mudah-mudahan ya satu-satu yang ada ibu yang
2: jadi dari itu. nenek suturunkan ke anak-anak.
1: Iya, nenek tuh dalam rumah itu dong lihat langsung dong kerja. Anak perempuan yang kawin memberi di bawah tuh dia sendiri juga lihat langsung bekerja. Jadi
0: Pendengar, aro atau forna, alat tradisional yang digunakan untuk mengolah sagu forna. Adahnya sagu forna yang biasa kita nikmati tak lepas dari upaya Mama Ripka Rau Bapa dan para ibu-ibu lainnya yang hingga kini masih menekuni usaha forna. Semoga aro atau forna tidak hilang ditelan zaman dan masih bisa digunakan oleh generasi mendatang. Dari Kampung Seri Laut, saya Seliwayor, sampai jumpa.

0: Oke, berkirmasi disiarkan dari kawasan Jalan Patimura, Radio Republik Indonesia. Ya, masih bersama Radio Republik Indonesia Serui pagi ini, dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dalam penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI, dan dilanjutkan dengan Warta Nusantara Pagi bersama Pro 3 RRI pukul 7.00 waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.
1: Pengusaha asal Semarang diperiksa KPK untuk kasus dugaan korupsi bea cukai. Malaysia kecam Israel yang tahan aktivis Flotilla Gaza. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Sebanyak 874 warga mengungsi akibat konflik antar warga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, Pegunungan. Dengan ratusan lainnya diimbau kembali ke kampung masing-masing, sementara aparat keamanan menempatkan brimob di 7 titik untuk mencegah meluasnya kerusuhan. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk memastikan kondisi keamanan berangsur kondusif sehingga aktivitas masyarakat dan pelayanan publik dapat kembali berjalan normal. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam keras tindakan Israel yang menahan lebih dari 100 aktivis kemanusiaan Gaza Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 16 warga Malaysia, dan menuntut pembebasan serta jaminan keselamatan mereka. Sementara pemerintah Indonesia juga berupaya memastikan keselamatan WNI yang terdampak. Dari dunia olahraga, pelatih Kroasia Zlatko Dalic menyampaikan 26 pemain untuk Piala Dunia 2026, termasuk Luka Modric yang akan tampil di Piala Dunia ke-6-nya, sejajar dengan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, serta Ivan Perisic yang menjalani Piala Dunia ke-4. Bencana alam longsor serta luapan sungai melanda beberapa wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat akibat cuaca ekstrim yang terjadi akhir hari ini, seperti terjadi di Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berikut informasinya Yofri Haryadi.
2: Sekitaran jam 3. Nah, yang lebih jelas Bapak ini tahu nih. Bapak ini.
3: Hujan deras mengakibatkan longsornya tebingan di Jalan Petir Neglasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, mengakibatkan sebagian bahu ditutup tidak dilintasi sementara. Beberapa petugas dari UPT Pemeliharaan Jalan dan Jembatan wilayah setempat diterjunkan untuk melakukan pelaporan dan penghitungan kerusakan yang terjadi. Longsornya tebingan yang memakan sebagian bahu jalan itu pun juga terjadi di Jalan Petir Purwasari, Dramaga, Bogor. Warga berinisiatif menutup sebagian jalan yang kondisinya miring akibat sebagian tebingannya longsor. Salah seorang warga, Hari, mengatakan longsornya tebingan di sejumlah ruas jalan sudah terjadi pada Jumat 14 Mei 2026, namun tidak terlalu dirasakan. Namun pada saat Sabtu 16 Mei, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon penahan tebingan tumbang, mengakibatkan sebagian turap dan tanah penopang jalan itu pun terbawa longsor.
4: Waktu hujan-hujan gede gitu, soalnya ini nanti pada ini, nggak ada orang. Siang. Air dari atas gede tuh, turun ke sini nih, gede banget tuh. Jadi nyosok itu air tuh ke ini, neken, tambah angin. Anginnya itu, jadi pohon kan rindang tuh pohonnya, jadi keseret sama anginnya.
3: Kondisi serupa juga dialami warga yang berada di bantaran sungai di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, yang mengeluhkan adanya genangan air akibat tingginya curah hujan di kawasan itu. Begitupun dengan warga di bantaran Kali Cidurian di Desa Argapura, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.
5: Desa Bojong Baru saat ini sedang terendam banjir untuk yang kesekian kali. Ketinggian banjir saat ini mencapai paha orang dewasa. Mohon kiranya untuk yang berwenang agar dapat memberi solusi dan mengatasi agar kiranya banjir ini tidak terus menerus.
3: Di Kecamatan Cigudeg ada sebagian turap penahan tebingan sungai yang jebol dan belum diperbaiki, sehingga terjadi luapan di sungai tersebut masuk ke dalam pemukiman padat penduduk di sepanjang bantarannya. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan turap yang rusak akibat cuaca ekstrim.
6: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana warga bantaran kali Wanggu Kendari, Sulawesi Tenggara masih waspada banjir susulan. Sementara pemerintah terus menyalurkan bantuan pangan, makan harian, dan kebutuhan dasar korban terdampak. Berikut laporan selengkapnya Ferry Musyafir.
7: Warga korban banjir di sekitar kawasan Kaliwanggu, Kota Kendari, hingga kini masih meningkatkan kewaspadaan menyusul curah hujan yang masih berpotensi tinggi di wilayah tersebut. Salah seorang warga terdampak, Makmur, mengatakan dirinya bersama warga lain saat ini fokus membersihkan sisa material banjir di rumah masing-masing. Meski air mulai surut, sebagian barang berharga milik warga masih ditempatkan di luar rumah untuk mengantisipasi kemungkinan banjir susulan.
8: Ya, masih keadaan waspada ini. Ya. Karena kita sudah tahu di sini anunya, musim-musim hujan, curah hujan tinggi. Antara bulan, sekarang belum, masih puncak sekarang bulan 6. Bulan 6, 7. Nah, ini kita waspada, makanya kita bersih-bersih saja di rumah. Biasa hujan kemarin.
7: Barang-barang masih di luar semua atau gimana?
8: Masih di luar, sebagian di dalam juga yang tidak bisa diangkat.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Kendari, Rukmana, mengatakan pihaknya terus mematangkan proses verifikasi data di setiap kelurahan pasca asesmen lapangan guna memastikan bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah daerah bersama kementerian juga terus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga di bantaran Kaliwanggu, termasuk layanan makan siang dan makan malam bagi masyarakat terdampak. Selain bantuan makanan harian, Dinas Sosial Kota Kendari sebelumnya telah menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa beras di seluruh wilayah Kota Kendari. Khusus Kaliwanggu, pemerintah daerah turut menyalurkan bantuan berupa 153 rak telur untuk 153 kepala keluarga serta pasokan mie instan.
9: Kalau untuk di Wanggu sampai hari ini, terkait dengan bantuan bansos, kami tetap memberikan pelayanan ketika ada warga yang masih butuh makan siang dan makan malam. Kemudian kemarin juga kita sudah berikan beras CPP itu. Kemudian untuk di Wanggu sini kami sudah berikan juga tambahan, yaitu 153 rak telur untuk 53 kakak bersama indominya.
7: Di tengah proses pemulihan pasca banjir, kondisi kesehatan warga juga mulai menjadi perhatian setelah sejumlah anak mengalami gatal-gatal akibat air banjir. Warga pun membatasi aktivitas anak-anak agar tidak terlalu sering bermain di area terdampak banjir. Untuk mendukung penanganan kesehatan masyarakat, tim medis dari rumah sakit dilaporkan rutin mendatangi lokasi guna memeriksa kondisi warga. Sementara bantuan air bersih dan kebutuhan pokok masih terus disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir di kawasan Kaliwanggu. Dari Kendari, Firi Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengusaha asal Semarang, Heri Stiono alias Heri Black, setelah diperiksa oleh KPK, bungkam. Ketika ditanya terkait materi pemeriksaan termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu lalu. Berikut informasinya, Hairul Umam.
10: Tentu dalam pemeriksaan ini, penyidik nanti akan menggali tentunya pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki saksi.
11: Pengusaha Heri Stiono alias Heri Black telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada hari Senin. Heri diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Heri tiba di Gedung KPK sekitar pukul 9 pagi dan rampung menjalani pemeriksaan pada pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Usai diperiksa, Heri mengaku hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Namun Heri bungkam ketika ditanya terkait materi pemeriksaan, termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu yang lalu. Ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan kontainer yang sebelumnya disita penyidik KPK. Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami Heri terkait dengan pengetahuannya dalam kasus ini, termasuk juga mengkonfirmasi hasil penggeledahan yang dilakukan di rumahnya.
10: Sebagai saudara HP, Nah, tentu dalam pemeriksaan ini penyidik nanti akan menggali tentunya pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki saksi yang dapat mendukung, memperjelas konstruksi dari perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan bea dan cukai, termasuk tentunya penyidik juga akan mengkonfirmasi temuan dan barang bukti yang disita dalam rangkaian kegiatan penggeledahan di Semarang tersebut.
11: Diketahui KPK telah mendalami dugaan upaya menghambat penyidikan dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Heri diketahui diduga memiliki ketarai kaitan dengan PT Blurai, di mana Blurai merupakan perusahaan yang menyuap para oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari penggeledahan di rumah Heri, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Dalam kasus ini, KPK sendiri telah menetapkan 7 orang tersangka yang dimintai pertanggungjawaban. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga bahan pokok di Pasar Sleman, Yogyakarta relatif stabil di tengah melemahnya nilai tukar rupiah. Namun, pedagang mengeluhkan daya beli masyarakat yang menurun. Berikut Karin Anissa melaporkan selengkapnya.
12: Ya, sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang.
13: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
12: Ya, sekarang menurun banyak. Paling saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000. Satu bulan ini.
13: Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya?
12: Itu stabil, gitu. Tidak ada yang naik.
13: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
14: Harga belakangan naik ya, Bu? Untuk
15: naik, iya naik.
14: Biasanya beli apa aja, Bu, kalau ke pasar, Bu?
15: Ya?
14: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
15: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
13: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat.
1: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Di mana Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Langkah penjagaan saat ini difokuskan pada perilaku hidup bersih dan sehat. Berikut informasinya disampaikan Ayurini.
16: Sampai sejauh ini memang vaksinasi belum ada.
17: Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kesehatan melakukan langkah preventif untuk mencegah penularan infeksi hantavirus yang ditularkan vektor tikus. Langkah preventif perilaku hidup bersih dan sehat PHBS menjadi prioritas karena hingga kini belum ada vaksinasi khusus untuk mencegah penularan hantavirus. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Igusti Ayura Kesusanti kepada RRI di Denpasar menekankan pentingnya PHBS sebagai langkah preventif preventif paling efektif, mengingat virus ini menular melalui kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi, bukan melalui pernapasan atau droplet seperti COVID-19. Ia menyebut kunci utama pencegahan infeksi hantavirus yakni PHBS, serta menjaga kebersihan lingkungan terutama gudang atau tempat penyimpanan makanan, agar terbebas dari tikus.
18: Tetap rajin cuci tangan, kemudian mencegah makanan terkontaminasi dari virus dengki dengan tetap menutup makanan dengan baik, dengan rapat, sehingga tidak berpotensi kontak dengan tikus.
17: Sementara Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Cabang Provinsi Bali, Dr. Iwayan Gedi Artawan Eka Putra, MEPIT, mengatakan virus hanta memang sudah ada sejak lama, namun hingga saat ini belum ditemukan di Bali. Ia menjelaskan penularan virus ini zoonosis dari hewan terinfeksi ke manusia, dan kecil kemungkinan penularannya dari manusia ke manusia. Dr. Artawan Eka Putra menekankan jika satu kasus saja ditemukan di Bali akan menjadi kejadian luar biasa, mengingat beberapa tahun belakangan belum ada temuan kasus hantavirus di Bali.
19: Hantavirus ini di Bali kan belum pernah ditemukan. Ketika ditemukan ada satu kasus saja, kita sebut sebagai kejadian luar biasa, kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi.
17: Berbagai langkah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran hantavirus di Indonesia karena hingga kini belum ada vaksinasi penyakit zoonosis tersebut. Selain memprioritaskan PHBS, memperketat pengawasan di pintu masuk internasional dan jalur kedatangan luar negeri juga menjadi salah satu langkah preventif mencegah infeksi hantavirus. Pemerintah pusat bahkan bekerja sama dengan WHO menyiapkan PCR dan rapid test agar deteksi hantavirus dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat. Tingkat kematian penyakit ini bisa tinggi sehingga kewaspadaan melalui PHBS menjadi hal krusial yang didukung surveillance karena menyangkut isu kesehatan global. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Sebanyak 142 jemaah lansia warnai kloter 38 Sulawesi Tenggara sehingga petugas memperketat pengawasan kesehatan. Kristianto melaporkan selengkapnya.
20: 38 embarkasi Makassar yang membawa jemaah haji asal Sulawesi Tenggara didominasi jemaah lanjut usia. Ketua Kloter 38, Laude Alemaris, mengatakan sebanyak 142 jemaah dalam kloter tersebut masuk kategori lansia. Jemaah tertua berusia 89 tahun dan menggunakan kursi roda. Karena menjadi penerbangan gelombang akhir, petugas haji memfokuskan persiapan jemaah menghadapi Armusna atau puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jemaah diminta tidak memforsir tenaga untuk ibadah sunnah dan lebih menjaga kondisi fisik. Selain itu, cuaca panas di Arab Saudi juga menjadi perhatian serius petugas kloter. Jemaah diimbau rutin minum air setiap 15 menit untuk menjaga hidrasi.
21: Untuk menghadapi Armusna, karena kloter 38 ini adalah penerbangan di gelombang terakhir, maka nanti setelah kedatangan kami di Tanah Suci, maka fokus pertama kami itu adalah pelaksanaan umroh wajib. Nah, setelah selesai pelaksanaan umroh wajib, maka kami arahkan jamaah itu untuk tidak memforsir tenaganya untuk ibadah-ibadah sunnah, tetapi memfokuskan tenaga itu nanti untuk persiapan Armusna. Karena tinggal kurang lebih 6 hari setelah kedatangannya kami di Mekah, sudah memasuki masa Armusna.
20: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Bombana Surahman meminta jemaah memprioritaskan ibadah wajib dan menjaga kesehatan agar seluruh rangkaian ibadah haji berjalan lancar.
22: Sebagai Kepala Kantor tentu mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, utamakan yang wajib, jangan utamakan yang sunnah. Iya. Terus jaga kesehatan, senantiasa bisa melaksanakan segala rangkaian rukun ibadah haji sehingga bisa kembali dengan peringkat haji yang mampu.
20: Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan jemaah haji Jombang yang wafat di Tanah Suci akan menerima santunan haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut informasinya, Anda Kusuma.
0: Pemerintah memastikan ahli waris jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah akan menerima santunan asuransi, di mana santunan tersebut diberikan kepada keluarga almarhum Suyono, warga desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, yang wafat sesaat setelah tiba di Hotel Jeddah Arab Saudi. Almarhum yang tergabung dalam kloter 62 diduga mengalami serangan jantung setelah sempat pingsan saat turun dari bus rombongan pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, dalam keterangannya menjelaskan bahwa seluruh jemaah yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji berhak memperoleh santunan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai santunan yang diterima oleh ahli waris disebut setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang telah dibayarkan oleh jemaah, yakni sekitar 58 juta rupiah.
2: Dan itu sudah menjadi ketentuan yang berlaku untuk seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk juga jemaah haji Kabupaten Jombang. Untuk besaran santunannya, kurang lebih setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang sudah dibayarkan jemaah atau nominalnya sekitar lebih dari 58 jutaan. Kemudian nanti pencairannya dilakukan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji selesai. Nantinya dana akan langsung disalurkan lewat rekening ahli waris. Karena almarhum belum menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajinya, nanti akan dibadalkan oleh petugas yang ada di Mekah.
0: Saat ini, kondisi jemaah haji asal Kabupaten Jombang juga terus dipantau ketat oleh petugas haji daerah. Dalam hal ini, Ketua Rombongan 1 Subkloter 61, Zulfikar Dawam Ihwanto Adim, dalam hal ini turut menyampaikan bahwa pendampingan khusus juga terus diberikan kepada jemaah lansia, risiko tinggi, dan juga penyandang disabilitas selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.
4: Terus memberikan pendampingan, khususnya untuk jemaah yang menggunakan kursi roda. Ini nanti supaya mereka tetap bisa menjalankan ibadah dengan lancar seperti jemaah lainnya. Dari kita, Thoriqul Jannah juga sudah menyiapkan fasilitas kursi roda untuk jemaah lansia, terutama untuk yang kondisi kesehatannya berisiko tinggi agar seluruh jemaah bisa beribadah dengan aman, khusyuk, dan nyaman selama di Tanah Suci.
0: Hingga saat ini, kondisi mayoritas jemaah haji asal Kabupaten Jombang dilaporkan dalam keadaan sehat. Berdasarkan data terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini tercatat sebanyak 1.261 orang setelah 8 jemaah haji diketahui menunda keberangkatan karena belum dinyatakan istitoah dan 1 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.

0: Kota Vancouver di Kanada kini tengah bersiap menyambut ajang paling bergengsi Piala Dunia 2026. Berbagai persiapan dilakukan termasuk meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan penggemar. Sebagaimana kesibukan yang terjadi di Stadion BC Place, salah satu dari 16 stadion penyelenggara Piala Dunia 2026. General Manager BC Place Chris May menjelaskan, semula pihaknya memperhitungkan 5 pertandingan akan digelar di BC Place. Namun faktanya BC Place akan menghelat 7 pertandingan sehingga persiapan untuk menyambut para penggemar harus dimaksimalkan.
1: Ketika kami memulai proses ini, kami berpikir mungkin kami akan mendapatkan 5 pertandingan. Dan sekarang kami berada di sini mewujudkannya dan menghadirkan 7 pertandingan. Maksud saya mulai dari 13 Juni dan perhitungan pertandingan terakhir kami adalah 7 Juli 2026. Saya pikir itu akan menjadi salah satu tiket yang paling sulit untuk ditemukan di Vancouver. Kami dapat menampung kurang dari 55.000 orang untuk sebuah pertandingan olahraga di stadion ini.
0: Salah satu tantangan bagi May adalah ketersediaan aksesibilitas. BC Place menurut May harus menyediakan semua kebutuhan penggemar selama mengunjungi stadion.
1: Pekerjaan besar kami adalah aksesibilitas. Menjadi tuan rumah bagi ajang besar, ini artinya aksesibilitas kami harus meningkat, terutama bagi mereka yang membutuhkan pendampingan saat mengunjungi BC Place Vancouver.
0: Sementara itu, komunitas supporter sepak bola lokal Vancouver Southsiders memastikan akan memberi dukungan penuh kepada timnas Kanada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Vancouver Southsiders, Peter Zimmerman, termasuk mendukung penyelenggara untuk memastikan kelancaran turnamen.
1: Grup kami sangat antusias untuk hadir kapanpun ada pertandingan sepak bola di BC Place. Namun ini adalah acara besar dengan dua kota menjadi tuan rumah pertandingan yang melibatkan Kanada. Saya rasa semua orang di grup kami akan mendukung Kanada dan ini akan menjadi momen yang luar biasa.
0: Kementerian Pariwisata, Seni, Budaya dan Olahraga Kanada memperkirakan FIFA akan menghasilkan lebih dari 1 miliar dolar bagi perekonomian Vancouver selama turnamen berlangsung. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Vancouver sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion BC Place. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
1: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
0: Rajin Jepang ini ya.
1: Rajin.
0: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
1: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
0: Yoi, karena dalam 2

0: Aduh mas, asapnya itu loh, bisa tolong pindah ke sebelah sana?
1: Mbaknya aja yang pindah, saya duluan duduk di sini.
0: Di sini kan nggak boleh merokok mas.
1: Yaelah, lagian kendaraan umum, bukan punya mbak kan?
0: Justru karena kendaraan umum mas, nggak boleh merokok sembarangan.
1: Kata siapa mbak? Sok tahu nih.
0: Nih masnya baca, ada larangannya loh, dilarang merokok, apalagi di kendaraan umum. Banyak orang di sekitar masnya, jadi ikutan kena asapnya juga kan?
2: Mari saling menghargai di kendaraan umum dan ruang publik lainnya dengan tidak merokok sembarangan. Ciptakan udara sehat tanpa asap rokok.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.
4: Pemerintah Provinsi Papua belum membuka penerimaan CSN karena jumlah pegawai masih melampaui kebutuhan. Berikut informasinya disampaikan Reski Kurniawan.
5: Pemerintah Provinsi Papua belum membuka penerimaan aparatur sipil negara ASN dalam 3 tahun terakhir. Kebijakan itu diambil karena jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Papua masih melebihi kebutuhan. Asisten Satu Setda Papua Yohanes Walilo mengatakan, saat ini jumlah ASN di lingkungan Pemprov Papua mencapai sekitar 7 hingga 8 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pemerintah mencatat kelebihan pegawai sekitar 2.500 orang.
6: Hari ini formasi pegawai 2-3 tahun terakhir ini kami Provinsi Papua belum buka. Bukan menolak, tapi belum buka karena kami formasi pegawai ASN yang ada itu menembus angka sekitar 7-8 ribu, dan itu kita ada kelebihan ASN sekitar 2.500 dari kebutuhan pegawai, sehingga kami tidak bisa menerima, mungkin kami pending dulu, jadi kuota kita bisa diambil oleh provinsi atau kabupaten lain, tapi nanti ketika kami siap untuk kami bisa membutuhkan, pasti akan kami buka. Kuota kami ambil kembali dan kami buka untuk kesempatan kerja buat adik-adik ini.
5: Menurut Yohanes, kondisi tersebut membuat banyak pencari kerja beralih mencari pekerjaan di sektor swasta. Sementara itu, Yohanes juga meminta pemerintah kabupaten dan kota maupun daerah otonomi baru di tanah Papua memanfaatkan tenaga ASN yang tersedia di Pemprov Papua. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu pemerataan kebutuhan pegawai. Reski Kurniawan melaporkan.
4: Permintaan hewan kurban di Papua Selatan hingga mendekati Lebaran mengalami penurunan. Kondisi ini disinyalir akibat kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya membaik. Berikut laporan selengkapnya Agus Wahyu.
7: Dua minggu menjelang Lebaran Idul Adha, penjualan sapi kurban baru mencapai sekitar 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ekonomi masyarakat saat ini disinyalir mempengaruhi daya beli masyarakat. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan, dan Kelautan Papua Selatan Paino menyampaikan penyerapan hewan kurban tahun ini hingga mendekati Lebaran masih minim dibanding tahun lalu. Berdasarkan laporan dari lapangan, pemesanan sapi kurban tahun ini masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Bahkan sejumlah peternak mengaku pembeli baru sebatas bertanya tanpa langsung melakukan pemesanan. Meski demikian, menurutnya pemerintah Provinsi Papua Selatan memastikan ketersediaan hewan kurban masih aman. Populasi sapi di Papua Selatan dinilai cukup banyak dan masih rutin dikirim ke sejumlah daerah seperti Timika dan kabupaten lainnya.
8: Hanya memang pantauan di lapangan, kami kemarin ke lapangan, antusias masyarakat, pengkorban kayaknya agak menurun, Mbak. Kami cek ke lapangan, biasanya Pak Kadis tanggal-tanggal sekian ini orang pesan sapi sudah banyak, tapi sekarang belum masih kurang, mudah-mudahan di hari kurang 5 hari lebaran itu sudah melepasan. Kenapa dongnya? Memang kita lagi memang ada ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, Mbak. Tidak baik-baik saja sehingga mempengaruhi pengkorban. Kalau dulu mungkin penyerapan korban luar biasa, tapi mungkin ini belum, tapi kemarin kami ke lapangan ke Erom, kalau nggak salah ke Erom, saya tanya gimana korban, Pak, tahun lalu bulan ini tanggal sekian ini, Pak, satu minggu atau dua minggu hari-hanya itu pesanan sapi sudah banyak, tapi sekarang ini belum ada yang pesan, Pak.
7: Tahun ini Papua Selatan mendapat bantuan sapi kurban presiden dengan syarat bobot sapi mencapai 1 ton. Karena itu pemerintah terus mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan sapi sebagai peluang ekonomi.

0: ekonomi yang menjanjikan. Ia berharap kondisi ekonomi masyarakat dapat kembali membaik dalam beberapa bulan ke depan, sehingga aktivitas perdagangan dan daya beli masyarakat meningkat. Menurutnya, perputaran ekonomi biasanya mulai kembali bergerak setelah program kegiatan pemerintah daerah berjalan maksimal. Agus Wahyu melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul menargetkan penurunan angka buta huruf. Pasalnya di Bovendigul angka buta huruf masih tinggi ketimbang beberapa kabupaten lain di Papua Selatan. Berikut laporan selengkapnya Thomas Jamlean.
2: Angka buta aksara di Kabupaten Bovendigul hingga saat ini masih tergolong tinggi dibandingkan sejumlah kabupaten lain di wilayah Papua Selatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul Musa Wandenge mengatakan pihaknya menargetkan penurunan angka buta aksara melalui berbagai program pendidikan masyarakat yang akan terus ditingkatkan. Menurutnya upaya tersebut menjadi target mutlak yang harus dilakukan pemerintah daerah karena persoalan buta aksara di Bovendigul masih lebih tinggi dibandingkan beberapa kabupaten lain seperti halnya Kabupaten Mapi, Asmat hingga Merauke. Sehingga pihaknya menargetkan menurunkan angka buta aksara di Bovendigul menjadi 8 hingga 7 besar.
3: Sebelum saya pensiun, saya punya target itu bahwa minimal angka buta huruf di Bovendigul ini dari dulu 10 besar, dia bisa naik menjadi misalnya 7 besar atau 8 besar semacam itu. Karena menurut statistik kita di Dinas Pendidikan itu angka buta huruf di Bovendigul tinggi.
2: Sementara itu, Uri Mulyati, salah satu guru yang bertugas di SD Impres Tanah Merah, mengatakan setuju dengan upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan terkait upaya penurunan buta aksara di Bovendigul. Pasalnya, sesuai pengalaman yang ia temui, masih ada anak-anak muridnya yang belum bisa membaca dan menulis, apalagi berhitung.
4: Kemarin kasus di kelas 6, saya bicara kita ke sekolah sendiri ya, kasus kelas 6, tapi itu murid pindahan, bukan murid pindahan dari salah satu distrik datang, dikasih kurang paham, kedua tidak tahu mau baca apa, jadinya nggak nyambung dia. Sudah kelas 6 malah disuruh menjawab, dia silang semua dari A sampai D.
2: Ketua Komite SD Arimbet Christian Maniagasi mengatakan, satu solusi yang ia sarankan ketika mendengarkan informasi ini, kalau boleh guru-guru yang bertugas di daerah pedalaman dan terpencil harus ada di tempat tugas sehingga angka buta aksara dapat diturunkan.
5: Guru-guru yang notabenenya ditempatkan di tempat tugas, ini harus semua ada di tempat sehingga angka yang akan dicapai dari buta aksara yang ada sesuai dengan statement dari Kadis Pendidikan sendiri. Ini saya kira ini salah satu langkah yang baik untuk kami yang ada di daerah perbatasan. Khususnya kami OAP sendiri, yang kami minta itu supaya dari Dinas Pendidikan sendiri harus melihat notabene dari guru-guru yang ditempatkan di tempat tugas.
2: Musa lanjut menjelaskan salah satu langkah yang akan dilakukan yakni memperkuat pendidikan non-formal dan program keaksaraan bagi masyarakat yang belum bisa membaca dan menulis, terutama di wilayah kampung dan distrik terpencil. Thomas Jamlean, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati Biak Numfor melantik Jakarias Mailoa sebagai pejabat sekretaris daerah setelah lebih dari 4 tahun berstatus pelaksana tugas. Berikut Arini Mas Sior menyampaikan laporan selengkapnya.
6: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra secara resmi melantik Zakarias L. Mailoa untuk menjabat sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Biak Numfor. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Negara 01 Biak Numfor, Senin 18 Mei 2026. Sebelumnya, Zakarias telah lama menjabat sebagai pelaksana tugas Sekda selama lebih dari 4 tahun. Pelantikan ini menjadi momen penting mengingat Biak Numfor merupakan kabupaten terakhir di wilayah Provinsi Papua yang melantik pejabat struktural Eselon 2 pasca penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Biak Numfor dalam sambutannya saat memimpin prosesi pelantikan. Pelantikan ini adalah langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan berjalan baik. Kepada penjabat sekda yang baru saja dilantik, Bupati memberikan sejumlah arahan utama untuk segera melakukan konsolidasi internal, membangun komunikasi harmonis dengan Forkopimda, mitra kerja, serta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan fokus pada peningkatan PAD, serta memberikan perhatian serius terhadap ekonomi kerakyatan.
7: Kepada saudara yang baru dilantik, segera untuk tingkatkan konsolidasi internal, bangun komunikasi yang efektif dan harmonis dengan seluruh jajaran Forkopimda, juga dengan mitra-mitra pemerintah daerah. Kita juga harus komitmen untuk ciptakan kinerja yang disiplin, transparan, dan akuntabel. Dan kepada seluruh warga masyarakat, pemerintah daerah secara berjenjang kabupaten maupun provinsi bahkan sampai di pusat selalu membuka diri untuk kita berdialog. Sehingga pada waktunya akan menjadi sebuah keputusan yang membawa berkah bagi kesejahteraan masyarakat.
6: Sementara itu penjabat sekda Sakarya Smailoa menyampaikan rasa terima kasih atas amanah besar yang diberikan. Ia mengatakan akan fokus membantu bupati dan wakil bupati mewujudkan visi misi di daerah. Ia berharap dukungan dan masukan dari berbagai pihak agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan semakin transparan, akuntabel, dan membawa manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Biak Numfor.
8: Tadi jelas arahan Bapak Bupati dan sesegera mungkin saya akan tindak lanjut itu membangun komunikasi koordinasi dengan semua OPD terkait, dengan pihak swasta dan lain sebagainya untuk kita sama-sama membangun. Tadi perintah Bapak Bupati ada beberapa hal yang harus saya tindak lanjut itu. Dan saya berharap dukungan termasuk teman-teman wartawan memberikan dukungan, kita diskusi masukan-masukan sehingga program-program yang kita rencanakan ini sesuai bisa berjalan dengan baik, secara khusus program strategi nasional ini yang sangat penting. Bagaimana saya selaku sekda harus membangun komunikasi dengan semua.
6: Pelantikan tersebut dihadiri oleh para pejabat di lingkungan pemerintah Biak Numfor, pimpinan TNI Polri, Forkopimda, dan sejumlah tokoh masyarakat.
1: Semenak HUT ke-19 paguyuban warga Jawa Timur Biak mendorong kebersamaan dan kontribusi daerah. Tri Rian melaporkan selengkapnya.
9: Paguyuban warga Jawa Timur atau PW Jatim Kabupaten Biak Numfor menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi positif bagi pembangunan daerah dan keharmonisan sosial masyarakat Biak Numfor. Hal ini terlihat dalam rangkaian peringatan HUT ke-19. Organisasi tersebut yang menghadirkan beragam kegiatan sosial, olahraga jalan santai, dan budaya, serta melibatkan partisipasi luas warga asal wilayah Jawa dan instansi terkait pada Minggu 17 Mei lalu. Ketua Paguyuban Warga Jawa Timur Iwan Ismulyanto saat diwawancarai RRI menjelaskan rangkaian HUT telah dimulai sejak awal Mei 2026. Langkah awal yang dilakukan adalah pembersihan kompleks pemakaman Sorido serta dilanjutkan jalan santai yang melibatkan 1.500 peserta.
10: Saat itu kita lakukan jalan sehat disertai dengan beberapa kegiatan. Yang pertama itu pengobatan gratis, pemeriksaan gratis yang didukung oleh BPJS Kesehatan bersama-sama dengan Puskesmas Biak Kota. Jadi kami ucapkan terima kasih untuk Kepala BPJS dan Kepala Puskesmas Biak Kota dan juga Kepala Dinas Kesehatan karena sudah mendukung kegiatan daripada HUT Semarak, HUT Paguyuban Warga Jawa Timur ke-19.
9: Rangkaian masih akan berlanjut pada 23 hingga 24 Mei mendatang dengan gelaran Semarak Budaya yang digagas oleh perwakilan pemuda Jawa Timur. Kegiatan tidak hanya bagi warga Jawa Timur, tapi juga melibatkan Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta dengan menampilkan beragam kesenian tradisional yang akan ditampilkan di kawasan Hanggar Cendrawasih Lanut Manuhua. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Muhammad Sudi menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan ini memiliki makna yang lebih dari sekedar perayaan ulang tahun. Ia mengusung tema Guyub Rukun, Sehat Bersama untuk Biak yang Lebih Maju.
11: Terpenting dari kegiatan tersebut diharapkan bahwa kegiatan ini bukan sebatas kegiatan olahraga semata, tetapi kegiatan tersebut merupakan menjadi wadah bentuk silaturahim sekaligus mempererat persaudaraan antar pilar-pilar warga Jawa Timur yang ada Jawa Timur, sehingga jalan santai ini juga menjadi momentum kebersamaan di dalam menjaga semangat sehat, guyub, rukun, dan penuh kegembiraan sesuai dengan semangat peringatan HUT PW Jatim ke-19.
9: Adapun puncak peringatan HUT ke-19 direncanakan akan digelar pada 31 Mei di kawasan Waterbasis yang bertepatan dengan pelantikan dan pengukuhan pengurusan baru Paguyuban Jawa Timur periode 2025-2030.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat mendorong pengembangan surfing di Pantai Amban agar bertaraf internasional. Putra Arianto melaporkan selengkapnya.
12: Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temong Mere menilai Pantai Amban di Kabupaten Manokwari memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata selancar bertaraf internasional. Ali Baham mengatakan ombak di Pantai Amban memiliki karakteristik yang diminati oleh peselancar dunia. Menurutnya, potensi tersebut harus dikelola secara serius agar mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Ia mengungkapkan sejumlah wisatawan mancanegara dari berbagai negara telah beberapa kali datang ke Pantai Amban untuk mengikuti kegiatan selancar. Kondisi ini menjadi bukti bahwa destinasi tersebut memiliki daya tarik internasional.
13: Adalah event itu harus bisa diangkat. Supaya ada surfing itu saya datang lagi nonton. Potensi itu tidak ada di tempat lain. Satu-satunya yang memenuhi kualifikasi internasional itu yang ada di Pantai Amban.
12: Selain potensi ombak, Sekda Papua Barat juga menyoroti pentingnya dukungan fasilitas wisata di sekitar kawasan Pantai Amban. Menurutnya, akses penginapan hingga sarana penunjang lainnya perlu dibenahi agar wisatawan merasa nyaman selama berada di Manokwari. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mulai menyiapkan lahan khusus yang dapat digunakan untuk pengembangan kawasan wisata dan pelaksanaan event surfing di masa mendatang.
13: Mungkin nanti bisa dimasuki lagi khusus surfing itu dirancang dengan baik. Waktu pulang begitu saya lihat yang dari Singapura, yang dari Jepang, dong pikul dong papan itu baru jalan kaki di situ. Kan dong harus datang tidur di Swiss Bell. Padahal seharusnya ada tempat di situ yang mereka bisa naik dan langsung masuk di dalamnya. Tanah-tanah di sana orang punya semua yang kita sewa. Bagaimana kalau Pemda, pemerintah juga punya tanah di situ, dirancang untuk ke depan ada yang kita punya. Ada lokasi di situ yang betul Pemda punya. Kita sewa orang punya baru kita surfing hari itu.
12: Untuk diketahui, pengembangan sport turis seperti surfing dan voli pantai dinilai memiliki potensi besar karena mampu menarik daya wisatawan dengan biaya penyelenggaraan yang relatif lebih efisien dibanding cabang olahraga lainnya. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng petani dan juga penyuluh untuk mengawal mutu benih padi di Kabupaten Seram bagian barat. Syaira Sangaji melaporkan selengkapnya.
14: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menggandeng petani, penyuluh pertanian serta petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan untuk mengawal mutu benih padi melalui kegiatan roging dan monitoring fase pertumbuhan padi di Desa Waimital, Kabupaten Seram bagian barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari program perbenihan tahun 2026 guna memastikan benih padi unggul yang dihasilkan memiliki mutu dan kemurnian genetik yang baik sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di Provinsi Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku Gunawan menyampaikan, timnya telah turun langsung melakukan pengawasan di lapangan terhadap varietas padi Impari 42 serta Pajajaran. Pengamatan dilakukan di 4 titik lahan seluas masing-masing 1 hektar di Desa Waimital dengan melibatkan kolaborasi antara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, petani, penyuluh pertanian, serta petugas organisme pengganggu tumbuhan dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan hingga identifikasi tanaman tipe simpang yang berpotensi menurunkan kualitas benih. Tanaman yang dinilai menyimpang langsung dicabut hingga ke akar untuk mencegah pencampuran varietas dan menjaga kemurnian genetik benih padi yang dikembangkan.
15: Pertanian Provinsi, Dinas Kabupaten, kemudian juga ada BWS, ada juga penyuluh yang mendampingi di lapangan berkolaborasi untuk mencapai target itu. Cukupnya Pupuk Indonesia, dia yang menyediakan pupuk. Sangat menentukan karena faktor untuk kita berbudidaya padi dan jagung gitu ya. Jadi Pak Presiden Prabowo melalui Pak Menteri Pertanian ada kebijakan bahwa pupuk ini harus mekanisme untuk menebus harus mudah. Bagaimana mudah? Bukan pakai kartu tani gitu ya. Sekarang mana supaya mudah? Harga pupuk diturunkan si hampir 20%. Sudah sangat menguntungkan di sektor inputnya. Kemudian prosesnya itu ada Kementerian Pertanian yang termasuk di dalamnya tentu Dinas Pertanian sebagainya. Itu ada program-program yang sangat menguntungkan petani.
14: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menyebut kegiatan monitoring tidak hanya menjadi langkah teknis dalam proses produksi benih, tetapi juga mencerminkan sinergi antar pemerintah dan petani dalam menghadirkan benih padi yang sehat, murni, dan berkualitas tinggi. Melalui pengawalan sejak fase pertumbuhan tanaman, varietas Impari 42 dan Pajajaran diharapkan mampu memberikan hasil optimal dan menjadi andalan petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
1: Pariwisata Maluku Tenggara terus bergeliat di saat konflik Timur Tengah belum reda. Berikut laporan selengkapnya Irene Hari Cahyani.
16: Di tengah gejolak konflik Timur Tengah yang mempengaruhi pergerakan wisatawan mancanegara, sektor pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara masih terus bergerak meski jumlah kunjungan kapal wisata mengalami penurunan. Aktivitas wisata di kawasan Pantai Ngurbloat tetap berjalan dengan masuknya kapal wisata asing dan kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi unggulan di wilayah K. Pemilik jasa travel wisata Angelina Hayatubun mengatakan kondisi global saat ini turut mempengaruhi minat wisatawan asing untuk bepergian ke berbagai negara termasuk Indonesia Timur. Meski demikian, Maluku Tenggara masih menjadi salah satu tujuan wisata yang tetap dikunjungi wisatawan kapal pesiar sepanjang 2026.
17: Ya, sebenarnya begini, kalau kapal masuk itu pemberdayaan ekonomi masyarakat itu jalan. Nah, kali ini cuman ketum bikin snack, kita bikin snack. Tapi kali lain itu biasanya ada tari-tarian, ada pertunjukan budaya. Ya, kali ini budaya juga, tapi budaya cuman makanan lokal. Kali ini sampai bulan kelima ini, tahun ini baru 2 kapal. Yang satu itu cuma 12 penumpang bulan Maret, kapal kecil. Dan ini baru tahun ini, baru kapal pertama yang masuk.
16: Selain faktor keamanan global, keterbatasan akses penerbangan menuju Langgur juga dinilai mempengaruhi arus kunjungan wisatawan ke daerah ini. Sementara itu, pejabat kepala Ohoy Ngilngof Justinus Joseph mengatakan, keberadaan wisatawan asing memang membantu menjaga aktivitas pariwisata di Ngurbloat tetap hidup di tengah situasi global yang tidak menentu. Namun, pemerintah Ohoy menilai masih diperlukan aturan yang lebih jelas agar dampak ekonomi dari kunjungan wisatawan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat setempat. Ia menuturkan selama ini sebagian wisatawan kapal pesiar hanya datang menikmati panorama pantai tanpa banyak berinteraksi dengan pelaku usaha lokal. Kondisi itu membuat manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di sekitar destinasi wisata.
18: Banyak masyarakat yang berpikir saja bahwa kapal pesiar datang bawa dampak besar untuk Ngurbloat. Memang betul, untuk mau wisatawan dan segala macam mancanegara ya pasti. Tapi secara internal di dalam Ohoy ini kami masih minim. Minim dalam arti belum ada aturan yang mengatur untuk ini. Karena dari kapal pesiar masuk ini, kalau bagi saya sebagai pejabat, saya lihat belum ada dampak. Dampak positifnya belum ada. Karena wisatawan datang, dia hanya datang lihat pantainya saja. Tapi tidak ada membawa keuntungan untuk masyarakat setempat. Dalam pelaku-pelaku usaha yang ada di dalam lokasi ini atau tempat wisata.
16: Menurut mereka, sebagian besar pelaku usaha di kawasan wisata masih bergantung pada wisatawan lokal karena wisatawan kapal pesiar jarang berbelanja di lokasi usaha masyarakat. Meski begitu, para pelaku usaha tetap berharap kunjungan wisatawan asing dapat kembali meningkat apabila situasi global mulai membaik dan akses transportasi ke Maluku Tenggara semakin lancar. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Maluku diminta memperbaiki talut aliran sungai di Dusun Kilbaren, Kecamatan Teluk Waru. Yasin Kalderak melaporkan selengkapnya.
19: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku diminta mengambil langkah segera memperbaiki talut sungai yang membentang kawasan permukiman warga di Dusun Kilbarin, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten setempat. Permintaan ini ditegaskan anggota DPRD Daud Rumakabis menyusul meluapnya sungai tersebut pada Rabu malam kemarin akibat curah hujan yang berlangsung selama beberapa jam dan menyebabkan menyebabkan sejumlah rumah warga di kawasan tersebut ikut terendam banjir. Banjir terjadi lantaran talut yang sebelumnya dibangun pada sisi kiri kanan bibir sungai tersebut sudah tidak bisa lagi berfungsi akibat rusak parah. Alhasil badan sungai tidak bisa lagi menampung volume air dalam jumlah banyak, terutama saat banjir. Air dengan leluasa mengalir masuk ke dalam permukiman dan merendam rumah-rumah penduduk.
20: Talut penahan banjir yang ada di belakang permukiman warga di Dusun Kelibarin terjadi jebol sehingga luapan air masuk kurang lebih sekitar 17 rumah terendam banjir kurang lebih sekitar 5-6 jam. Dan mudah-mudahan ini bukan jadi perhatian pemerintah daerah saja, tapi kalau bisa pemerintah provinsi maupun kementerian terkait untuk perhatian khusus penanggulangan banjir agar ke depan tidak terjadi lagi.
19: Kendati air sempat masuk ke dalam rumah-rumah penduduk, akan tetapi genangan banjir tidak bertahan lama. Hal itu karena kondisi air laut yang saat itu sedang surut, sehingga air dengan mudah teraliri ke laut. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten setempat Bahrum Weul Artavela mengatakan, kerusakan talut ini bukan masalah baru. Katanya usulan perbaikan sudah disampaikan ke BNPB di Jakarta agar penanganan bisa dilakukan langsung oleh pemerintah. Hanya saja usulan itu hingga kini belum bisa diakomodir. Dirinya mengimbau warga di bantaran sungai untuk meningkatkan kewaspadaan. Curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi, sementara perbaikan permanen talut tersebut menunggu tindak lanjut dari BNPB. Dari Bula Seram bagian timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan spesial program Menjaga Yapen dari Pencemaran Limbah B3.
1: Elektronik itu ada limbah B3 karena mengandung logam-logam tertentu dan itu tidak boleh dibuang. Cuma kita di sini belum bisa mengambil tindakan karena kita belum ada perda masalah limbah B3.
2: Pendengar, mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa hidup kita terancam limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun. Limbah B3 tidak hanya dihasilkan dari kegiatan industri saja, tetapi kegiatan rumah tangga ikut menghasilkan limbah-limbah B3, seperti bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca atau jendela, dan lain sebagainya. Kemajuan teknologi membuat kehidupan kita menjadi lebih baik, karena segala kebutuhan dan keinginan manusia hampir selalu terpenuhi. Tetapi aktivitas manusia juga menghasilkan limbah yang sering tidak disadari berakibat buruk bagi lingkungan termasuk manusia. Kabupaten Kepulauan Yapen di Papua yang terkenal karena keindahan alamnya kini mulai terancam limbah B3 sebagai dampak kemajuan sosial dan ekonomi. Perkampungan, sungai, pantai, dan laut mulai dicemari limbah B3 yang belum ditangani secara baik. Patrisno, karyawan yang bekerja pada Kelaka Servis Elektronik di Jalan Imam Bonjol Serui, mengakui sampah elektronik sisa pekerjaannya hanya dibuang pada TPA atau diberikan pada penadah barang bekas. Hal ini sudah dilakukan kurang lebih 17 tahun, sejak tahun 2004 lalu.
3: Kalau lihat alat elektroniknya ini sepintas tidak berbahaya ya. Tapi kalau terkait dengan kesehatan, ini dia masuk ke limbah B3.
4: Termasuk apa ya, radiasi juga. Cuma saya nggak kurang tahu radiasi. Untuk tipe-tipe tabung ini radiasi tinggi.
3: Jadi kalaupun dibuang juga memang harus dibuang di tempat yang aman.
4: Harusnya seperti itu. Tapi nggak tahu petugas ini ya kita kasih ke apa. Sampai itu sih.
5: Ya kalau bisa ya dikelola dengan baik. Cuma kita kan tidak tahu ini. Yang jelas mungkin dari Pemda kan petugas apa sampai itu khusus untuk apa tempat sampah kayak ini. Cuma ya itu apa kalau bisa kalau ada limbah yang banyak ya mungkin bisa disediakan limbah sendiri kan supaya masyarakat itu tidak terkontaminasi juga dengan radiasi ini.
2: Tren meningkatnya limbah B3 di Yapen belum diikuti tumbuhnya pemahaman masyarakat akan bahaya limbah bahan berbahaya dan beracun. Sementara itu, Abdul Rauf dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen mengatakan pemerintah daerah sendiri belum mempunyai regulasi yang mengatur penanganan limbah B3.
1: Kita sudah melakukan pengawasan.

Mengantisipasi dampak negatif akibat limbah B3 diapen, kita berharap kesadaran masyarakat untuk lebih bijak menggunakan produk yang dapat menghasilkan limbah berbahaya dan beracun. Diharapkan pemerintah daerah segera menyiapkan peraturan daerah tentang penanganan limbah B3. Hendaknya moto ACIS, aman, ceria, indah, dan sehat, tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi dapat diwujudkan dalam gaya hidup masyarakat Yapen. Bebas dari pencemaran limbah B3 menjadi tanggung jawab kita bersama, dan itu dimulai dari sekarang. Saya Heidi Kacekayai, sampai jumpa.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan future perjuangan hidup dan harapan. Impian guru honorer Kampung Pesisir Ariepi.
1: Kami juga tamat dari SD yang sementara ini kami diangkat sebagai orang tenaga guru. Kalau saya sudah berhasil berarti kemudian hari saya harus memberhasilkan 100 atau 1000 yang akan datang. Jadi cita-cita saya tidak terlalu mengharapkan gaji yang diberikan.
2: Kami sebagai istri rasanya kami tidak mampu menjalani semua ini.
1: Selamat pagi anak-anak. Pak guru mengingatkan kalian yaitu mengenai materi atau pelajaran materi pecahan. Seperti apa yang telah Pak guru jelaskan, mengubah pecahan biasa.
0: SD YPK Sion Ariepi, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, menjadi saksi bisu pengabdian seorang guru honorer Samuel Kakori, S.Pd. Sosok guru muda yang sederhana namun tegas ketika berhadapan dengan anak didiknya. 5 tahun sudah, Samuel Kakori mengabdikan dirinya pada SD Sion Ariepi, Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen, sejak ditempatkan pada tahun 2016 hingga saat ini. Untuk menjangkau sekolah setiap harinya, Bapak Guru Samuel harus berjalan kaki sejauh 2 km dari rumahnya menyusuri pantai. Tak ada pilihan lain bagi Pak Guru Samuel ketika isi dompetnya tidak lagi bisa membeli sebotol minyak bensin untuk mengisi tangki sepeda motornya.
3: Berapa lama Bapak sudah mengabdi atau bertugas sebagai guru honor di SD YPK Ariepi?
1: Pada tanggal 21 Maret tahun 2016, sebelum mengikuti wisudanya di Uncin Jayapura, saya masuk dengan mendaftar lamaran saya pakai jasa SMA, diangkat sebagai guru honor pada tanggal 21 Maret tahun 2016.
3: Lalu saat diangkat itu Bapak mengajar bidang studi apa?
1: Jadi karena kekurangan guru yang ada di SD YPK Sion Ariepi, waktu itu diangkat kembali sebagai guru wali kelas, mengajar bidang studi yang selama ini saya lakukan yaitu IPA, PS, Matematika, Bahasa Indonesia, dan PJOK, SPK. Karena kondisi sekolah sampai saat ini ya belum ada guru kesenian.
3: Selama mengabdi di sana dari 2016 itu berapa penghasilan yang didapat?
1: Penghasilan kami yang kami raih per bulan itu 300 ribu. Dihitung dalam gaji kami dalam waktu 1 bulan. Iya, 1 bulan 300 ribu. Nanti 3 bulan sekali baru diterima 1 juta.
3: Iya, jadi ini ketika gaji 3 bulan sekali baru dibayar, ini aktivitas yang Bapak lakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari?
1: Berkebun, ada pun juga ya mancing. Mancing untuk memenuhi kebutuhan secara keluarga.
3: Apakah ada kendala yang dihadapi masalah pembayaran gaji mungkin terlambat?
1: Ya, kadang terlambat ya. Tetapi ya seorang guru harus menghadapi itu semua dengan semangat. Walaupun gaji terlambat, aktivitas kami, penghasilan kami dari kebun juga memenuhi kebutuhan. Jadi kami tidak terlalu mengharapkan yang kami lakukan di sekolah.
3: Apakah pernah Bapak berpikir untuk berhenti menjadi pengajar, kemudian mencari pekerjaan lain yang lebih punya penghasilan yang menjanjikan?
1: Sekali kami diangkat sebagai tenaga pendidik, sumpah janji kami sebagai seorang guru, kami selalu semangat untuk mengabdi.
0: Rp300.000 gaji honor yang dibayarkan per bulan sangat kecil jumlahnya bila dibandingkan dengan sejumlah kebutuhan hidup keluarga. Kondisi ini mendorong Bapak Guru Samuel untuk mengusahakan sumber penghasilan yang lain menghidupi keluarganya. Sebuah tanggung jawab yang berat bagi Bapak Guru Samuel untuk mencukupi kebutuhan istri, saudara, dan orang tuanya.

0: kalau menurut kami memang tidak cukup. Karena kami melihat situasi yang ada di kampung ini, kami belum mempelajarkan apa yang mungkin menjadi kegunaan, contoh minyak goreng, bawang. Setelah mengabdi di sekolah, pulang sekolah ada waktu, saya juga di kebun untuk menanam hasil kebun. Contoh pada pisang, sayur. Saya tidak terlalu mengharapkan gaji yang diberikan. Saya mengharapkan dari apa yang kami tanam di kebun untuk mencukupi kebutuhan hidup kami, melaksanakan tugas.
1: Prihatin dan kagum atas kegigihan serta semangat dari Bapak Guru Samuel Kakori, hal ini diungkapkan oleh Kepala Sekolah SD YPK Sion Ariefi, Bapak Guru Gideon Pihahei.
2: Penting kita utamakan itu Kristus. Anak-anak harus tahu baca. Sebab kalau dia tidak tahu baca, dunia ini gelap. Kan guru PNS di sana hanya dua. Jadi kehadiran guru-guru honor itu sangat membantu. Membantu di lapangan. Sebab tidak mungkin apa satu guru bisa merangkap semua tugas. Itu pasti kan tidak berhasil. Sebab misalnya kalau saya sendiri, kepala sekolah kalau datang mau urusan dinas di kota, pasti sekolahnya tidak berjalan. Nah, dengan adanya kehadiran guru-guru honor, itu membantu kepala sekolah untuk melakukan tugas belajar mengajar di sana bisa berjalan dengan baik. Khususnya untuk Samuel itu anak yang rajin, dia rajin sekarang itu. Karena dia selain putra daerah atau penduduk pribumi di situ yang asli, dia mundur. Satu tantangan untuk saya, kira-kira bagaimana cari jalan keluar untuk dari pertriwulan kami ambil dari dana bos begitu. Masih terlambat sekali. Saya ambil kebijakan, kadang saya pinjam, kadang saya juga punya uang kredit saya pakai untuk bayar mereka supaya tahan mereka bisa tetap tabah untuk kerja. Kalau bayar 1 juta itu mungkin nggak sekitar 3,5 lebih lah. Itu mereka mau beli apa?

0: Kesulitan ekonomi sangat dirasakan oleh Ibu Selvi Awairaro, istri dari Bapak Guru Samuel Kakori. Ketika ditanya soal gaji honor yang diterima suaminya, melihat penghasilan suami yang sangat kecil untuk menjawab kebutuhan keluarga mereka, Ibu Selvi Awairaro tidak tinggal diam, tetapi ikut membantu suami dengan menggarap lahan kebun mereka. Hasil kebun yang dijual ke pasar untuk menjawab kebutuhan keluarga mereka. Usaha dan doa itulah yang dilakukan menopang pekerjaan suaminya.
1: Sebagai istri, walaupun gaji dari suami tidak mencukupkan dari kebutuhan kami keluarga, tapi sehari-hari suami kami kerja, walaupun itu gaji tidak secukupnya untuk kebutuhan kami keluarga, tapi kami selalu mendukung biarlah suami kami bisa mendidik dan menjamin anak-anak bisa menjadi sukses. Biarlah mereka juga masa depan mereka bisa ceria. Gaji suami kami hanya seberapa, 3 bulan sekali hanya terima yang ada. Walaupun kami tinggal seisi keluarga dalam rumah ini, hanya selalu topan dengan doa saja biar suami lebih depan lebih bisa maju lagi. Ya, kenalah. Kalau ya itu memang sudah terbiasa kami lewati. Tapi kami berkebun, jadi kami hasil dari kebun bisa kami menjamin kehidupan kami. Menanam pisang, menanam sayuran, bisa menjamin kehidupan kami keluarga juga. Dengan gaji bapak yang terbatas, walaupun itu kami terima lihat dengan muka kami, hanya terbatas uangnya, hingga apa yang kami mau inginkan, mau beli. Kadang kami tidak senang dengan uang kami ya. Dalam kehidupan kami bersama kedua orang tua dalam rumah ini, tidak tercukupi untuk kami. Kami sebagai istri, rasanya kami tidak mampu menjalani semua ini.
2: Pak Guru mengingatkan kalian sebagai anak-anak generasi di masa depan. Dengan kegiatan kita belajar walaupun di masa apa ini?
0: Keterpanggilan hati untuk mencerdaskan putra-putri Papua menjadi anak bangsa yang berhasil merupakan sebuah cita-cita yang tersimpan rapi dalam lubuk hatinya. Motivasi dan dorongan itulah yang selalu disampaikan kepada anak didiknya setelah usai pelajaran.
2: Baik bagi kehidupan keluarga dan bagi kehidupan berbangsa.
3: Harapan kami, anak-anak yang ada di kampung ini generasi yang akan datang. Ketika kami ajar, kami didik, sehingga anak-anak ini menjadi orang yang baik dan berhasil di kemudian hari. Harapan kami sebagai seorang tenaga guru. Selain tenaga pendidik, kami juga tamat dari SD yang sementara ini kami diangkat sebagai seorang tenaga guru. Kami merasa beban itu selalu mengimpit kehidupan kami. Kalau saya sudah berhasil, berarti kemudian hari saya harus memberhasilkan 100 atau 1000 yang akan datang. Nah, jadi cita-cita saya, walaupun sampai saat ini masih sebagai guru honor. Nah, mungkin gaji kami yang keterlambatannya dalam 1 triwulan atau 3 bulan sekali baru terima 300 ribu. Mungkin harapan kami kepada pemerintah daerah, terlebih khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kalau bisa gaji kami per bulan sekali, jangan ditunda sampai 3 bulan sekali.

Mencerdaskan anak bangsa, sebuah cita-cita yang mulia dari seorang guru honorer Samuel Kakori, S.Pd. Untuk generasi bangsa di negeri ini, Bapak Guru Samuel Kakori, guru SD dari Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, merupakan satu dari banyak anak negeri yang tetap bertahan mengabdi sebagai guru. Walaupun dengan imbalan yang jauh dari layak, jika hanya gaji yang dikejar, mungkin dia sudah meninggalkan profesi itu. Tetapi, dalam keterbatasan itu, ada impian besar, harapan untuk anak-anak di kampungnya memiliki hari esok yang lebih baik. Harapan itulah yang menguatkan Bapak Guru Samuel Kakori tetap setia hadir di sekolah. Tempat dia mengabdi bagi anak-anaknya, merajut mimpi besar bagi anak-anak Papua di ujung timur Indonesia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Ya, berikir masih bersama Radio Republik Indonesia, program Satu Serui by di 96.4 FM Serui hari ini, dan kita jelang ya pukul 9 waktu Indonesia Timur. Demikian kami sudahi, kami cukupkan deretan hiburan yang sudah hadir ya menemani kebersamaan Anda hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Ya, berdengar kembali mengajak Anda, kita akan simak, kita ikuti informasi dari Pusat Pemberitaan Nasional bersama Pro 3 RRI dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur dan pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
1: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Yosa Bulete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dana asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
2: Kita udah